Okay, kamunya peka, dianya enggak. Dianya peka, kamunya enggak. Pokoknya 02 atau bola balik di situ, saling peka, saling enggak. Tapi kalau udah dinyatakan cinta, pasti bakal taguling-taguling sama salting ya. Okay. Wow, astaga, bercanda. Banyak banget ya lagu-lagu Indo yang ada koplonya dikit, udah di remix. Pokoknya enak banget menemani pagi kita. Masih di Spadah tentunya. Tetap semangat ya, ini akhir pekan, hari Jumat tanggal 31. Lu bayangkan besok 1 Agustus hari Sabtu libur. Wow, bahagia banget. Next, kita lanjut lagi informasi-informasi menarik ya di pagi hari ini ya. Dan kali ini kabar yang buat sedih banget, teman Pro 2. Kastil Kumamoto, salah satu cagar budaya paling terkenal dan bersejarah di Jepang, mengalami kerusakan parah usai gempa bumi dahsyat yang mengguncang prefektur Kumamoto di barat daya Jepang ya, Selasa 28 Juli kemarin. Dan ini menewaskan sedikitnya 13 orang. Jadi ada beberapa video yang beredar di medsos itu memperlihatkan bagian dari dinding batu kastil runtuh, menyebabkan bebatuan besar berserakan di sekitar dasar benteng yang telah berdiri selama berabad-abad tersebut. Kalau ngomongin benteng, saya jadi ingat benteng Takeshi ya. Aduh, itu waktu masih kecil suka banget nonton ya, kalau nggak salah di TPI. Oh, salah satu stasiun TV yang sangat melegenda, teman Pro 2. Kamu para milenial kayaknya kita ya, bukan Gen Z. Tapi kayaknya Gen Z masih dapet sih. 80-an, 70-an, 90-an itu masih dapet ya. Itu acara dari Jepang juga kalau gak salah ya. Benteng Takeshi, aduh, itu paling ditunggu-tunggu, teman Pro 2 ya. Oke, jadi dari unggahan singkat di medsos itu, unggahan-unggahan itu tuh belum memperinci sih sejauh mana tingkat kerusakan. Soalnya ada yang bilang rusak berat gitu, ada yang bilang gak terlalu gitu ya, pada struktur bangunan bersejarah. Tapi kebanyakan bilang memang rusak berat sih. Dan selama lebih dari 4 abad ya, bangunan ini tuh memegang peranan penting dalam sejarah perjalanan bangsa Jepang dan menjadi ikon paling mengenali di Kumamoto. Kamu bayangkan, itu gempanya itu 7,1 skala Richter gitu ya, mengguncang kawasan barat daya prefektur Kumamoto ya. Kumamoto. Aduh, lidah saya keseleo banget nih kalau ngomongin Jepang-Jepangan. Saya cuma tahu arigato, ya udah itu aja, guys.

0: Mas, es teler.
1: Oh iya mbak.
0: Es teler satu ya mas, tapi gak usah pakai es.
1: Loh, ya gak bisa toh mbak.
0: Kok gak bisa?
1: Kalau gak pakai es, nanti ya jadinya teler.
0: Mas bisa aja, tapi kalau gak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Kenapa gitu mbak?
0: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik. Yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju!
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
1: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Spara. Pro 2 FM atau buat teman terbang kamu.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Spada! Selamat pagi teman Produa!

saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store.

0: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau kelama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, Badan Internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Selamat pagi teman Pro2. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi ter-up-to-date. Membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu upbeat.

0: terus ya program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Pro 2 FM Atam buat teman terbaik kamu.
1: Masih dari Graha Share Eldari 99,8 Pro 2 FM Atam buat teman terbaik kamu. Guys, kamu tahu gak sih? Pernah terlintas atau kepikiran setiap kali menyalakan lampu, mengisi daya ponsel atau menyalakan AC? Pokoknya lampu nyala, HP penuh baterai, internet lancar, semua terasa biasa ya. Pokoknya enak banget kayak gitu. Tapi sampai kita lupa kalau energi bukan sesuatu yang bisa dipakai seenaknya. Nah, kita udah denger lagu, informasi-informasi menarik tadi. Dan kali ini, guys, ya, kita mau dengerin dulu ya, ini obrolan yang bakal ngasih tahu ke kita ya, gimana sih cara menikmati listrik tanpa bikin bumi tuh makin terbebani. Ini bakal bahas ya di Green Radio di Pro 2 pagi hari ini ya, obrolan yang seru dan pastinya penuh inspirasi ya teman Pro 2. Karena ya ternyata setiap kali kita menyalakan lampu, mengisi daya ponsel atau menyalakan AC, ada proses panjang yang membuat listrik itu kayak sampai ke rumah kita. Dan di balik kenyamanan yang kita nikmati setiap hari itu, ada tanggung jawab bareng untuk menggunakan energi dengan bijak. Guys, episode kali ini kita akan mendengarkan obrolan santai soal energi, keselamatan, dan bagaimana kebiasaan kecil kita bisa ikut menjaga bumi. Oke, kita dengerin langsung guys.

0: sekarang kan banyak banget beredar kayak video-video ada orang yang panggil damkar tuh sekarang bukan hanya untuk kasih padam api ya. Kan kakak ya.
1: Wilayah kerja saya tuh kan di tower. Nah kalau ada tower-tower yang dalam hutan, mainin ular, mainan kita tiap hari. Di ke lokasi, sampai di lokasi itu anjing mereka sudah siram dengan oli.

0: Stereotype Podcast RRI Atambuah. Dan kita hari ini kedatangan dua orang yang satunya nih kita sering ketemu nih sebenarnya. Tapi kalau yang satunya lagi, aduh semoga gak ketemu ya. Karena kalau ketemu nanti pasti ada aja kayak masalah-masalah gitu lah. Nah tapi hari ini akhirnya kita ketemu juga. Kita kedatangan Kak George dan Kak Nelly. Halo, selamat datang. Nah Kak George ini adalah dari bajunya aja udah kelihatan banget ya. Merah, biru, celah. Kayak mau beradu outfit kak, apa nih? Oke, Kak George dan Kak Nelis gimana kabarnya hari ini?
1: Puji Tuhan baik.
0: Oke, baik.
2: Sama juga puji Tuhan baik.
0: Berarti duanya tadi dari kantor ya datang ya?
1: Iya.
0: Atau dari rumah?
2: Saya dari rumah.
0: Oh, dari rumah. Karena kan tadi kita sempat ngobrol, Kak Nelis nih pakai piket ya kerjanya. Jadi abis ini baru ke kantor buat piket. Terus Kak George juga sebenarnya pakai piket sih, cuman nanti kayaknya dari kantor abis ini ke kantor lagi ya?
1: Iya, langsung ke lokasi.
0: Oh, langsung ke lokasi. Oh iya, sekarang tuh kita nemuin banyak banget nih kayak mobil-mobil kayak petugas PLN gitu di jalan. Emang lagi ada apaan sih?
1: Oh, lagi biasa. Pekerjaan rutin, penanganan pemadaman gitu, pekerjaan jaringan listrik.
0: Berarti itu dilakukan rutin setiap bulan atau?
1: Ya, tergantung.
0: Atau ada pas ada masalah aja nih?
1: Tidak juga, ada mungkin penanganan perbaikan atau ada pengecekan gitu.
0: Oke, baiklah. Nah, Kak George dan Kak Nelis nih ya. Udah lama ya berkecimpung di pekerjaan ini ya?
2: Ya.
0: Kak Nelis sudah berapa tahun nih?
2: Saya kurang lebih sudah mau 3 tahun.
0: Sudah mau 3 tahun. Kak George?
1: Dari 2020.
0: Berarti sekarang udah mau 5 tahun sudah ya? Mau. Gimana, enak gak sih pekerjaan ini?
2: Sangat nyaman, ya, banyak tantangan yang sangat, menurut saya itu sangat baik.
0: Oke. Kak George? Nyaman, enak
1: nyaman,
0: juga.
1: Enak.
0: Ya. Padahal kan orang bilang pekerjaan ini lumayan beresiko ya. Kalau menurut kakak berdua, emang ya? Atau?
2: Ya, kalau saya dulu.
0: Oke, Kanilis dulu.
2: Saya memang sangat beresiko. Ya. Tapi kalau kita dibaringi dengan sering latihan, atau sering kita melakukan kegiatan simulasi atau pelatihan-pelatihan, tentu kita saat menghadapi bencana atau saat menghadapi emergensi, kita sudah bisa atasi.
0: Oke. Kalau Kak George gimana nih?
1: Ya, seperti yang Kak Nelis bilang juga, kita juga mungkin ada
0: resikonya.
1: Resiko
0: pasti
1: juga
0: ya.
1: Ada, pasti itu ada. Tapi mungkin kita juga sudah tahu bagaimana cara untuk menghindar dari resiko itu bisa.
0: Apalagi sudah lumayan lama juga kan.
1: Iya.
0: Nah ini awal-awal masuk pasti awal-awal mulai kerja pasti ada kayak pelatihan-pelatihan gitu kan.
1: Betul.
0: Kalau kak, saya penasaran nih pelatihannya itu biasanya seperti apa nih?
2: Kalau dari saya.
0: Latihan siram kak atau?
2: Ya, biasanya di setiap beberapa bulan begitu kita ada pelatihan khususnya di anggota damkar. Ya anggota damkar sendiri nanti ada pelatihan mengenai cara penanganan, misalkan kalau kebakaran seperti ini, penanganannya seperti apa. Ya, jadi mulai dari yang paling dasar, misalkan pegang selang, atau cara menggunakan mesin PTO itu sendiri dari mobil damkar. Ya, dan terutama, misalkan kalau keadaan darurat di lokasi seperti ini, cara menghadapinya seperti apa. Ya, itu resiko-resiko yang kita harus selalu latihan, sehingga sampai di lokasi, kalau menemui kejadian seperti itu, ya kita sudah bisa paham teknik atau caranya seperti apa.
0: Tapi kalau di Atambuah ini sebenarnya banyak nggak sih kasus kebakaran gitu kan?
2: Ya kebakaran sering terjadi. Tapi kalau untuk musim hujan mungkin menurun, tapi kalau untuk sekarang mulai masuk
0: musim. Iya, apalagi kan sekarang angin sekali kan.
2: Menuju ke musim panas, nanti pasti ada saja kebakaran. Ya.
0: Kalau dalam ini tahun sendiri ini sudah ada berapa kasus tuh?
2: Sudah ada beberapa kejadian kebakaran. Mulai dari kebakaran rumah, ya, kebakaran lahan, ada mungkin yang kebakaran awal, mereka langsung respon cepat, telepon ke kita, ya, mungkin kita melakukan penanganan.
0: Oke. Nah kita ke Kak Joros dulu nih, gimana nih Kak pelatihannya kalau awal-awal masuk kerja tuh?
1: Nah kalau di kami biasanya upgrade skillnya itu setiap 3 bulan.
0: Itu maksudnya gimana?
1: Itu mulai dari teori sampai di praktek. Jadi kami di situ ada istilahnya tunjuk sebut ada.
0: Tunjuk sebut itu maksudnya?
1: Kayak gini, kita sudah lengkap APD. tapi kita tidak langsung pegang gitu. Itu sebut helm safety terpakai.
0: Oh, berarti kayak pengecekan dulu ya yang dipakai ya.
1: Mulai dari individu dengan tim. Apakah sudah body hardness fullnya itu sudah terpasang bagus, itu di semua.
0: Okay.
1: Karena kita kerjanya di dengan tegangan.
0: Betul. Pernah kena.
1: Terus alat-alat.
0: Oh ya sudah nanti.
1: Alat-alat itu kita juga harus pastikan ini berfungsi dengan baik apa. Jadi kita memang tetap skillnya itu diasah terus. Karena tidak boleh ada blunder.
0: Ya,
1: karena
0: ya,
1: kalau blunder
0: betul. Ya, itu fatal sekali ya, bisa-bisa meninggoy.
1: Terus setiap hari, setiap minggu ada pesan-pesan keselamatan untuk kita buat di update di status WA.
0: Oh itu terus maksudnya kayak gimana?
1: Pesan-pesan keselamatan ya? Istilahnya begini, pesan-pesan keselamatan lah. Kayak kata-kata keselamatan.
0: Oh untuk masyarakat?
1: Tidak,
0: atau
1: untuk diri kita sendiri.
0: Ya. Biasa kalau biasa kajar tulisnya apa nih? Penasaran.
1: Wah, apa ya?
0: Yang terakhir deh, terakhir kali tulisnya apa? Kan katanya setiap minggu nih.
1: Pokoknya apa ya? Saya banyak sih yang kalau yang untuk kata-kata kayak lucu-lucu. Kalau kita kadang-kadang kasih yang agak lucu gitu.
0: Seperti kayak, misalnya.
1: Kerja yang baik ya, karena mama tidak mau janda di rumah.
0: Ada lucu sekali.
1: Contoh itu contoh saja. Gitu. Tapi ada juga yang banyak-banyak yang teman-teman kayak atasan kasih kita untuk pesan-pesan keselamatan buat kami.
0: Oh ya. Gitu, wow menarik. Ternyata ada seperti itu ya. Behind the scene-nya PLN nih ternyata seperti itu. Ya. Nah kalau Kak Jor sendiri nih, pernah gak sih kena sengat listrik? Apakah lagi kan pekerjaannya berhubungan sama listrik terus ya Kak?
1: Ya kalau untuk dari awal masuk sampai sekarang belum.
0: Belum?
1: Tidak kena.
0: Belum, ya jangan tapi ya. Amit-amit.
1: Gitu, belum, tapi belum.
0: Oke. Okay. Ya. Tapi kalau teman-teman lain di tempat kerja pasti ada yang sudah pernah atau belum juga semuanya?
1: Kalau teman-teman kan kita kan ada pembagian kerja atau jadi kalau kita kan di bagian transmisi itu yang tegangan tinggi. Ada teman-teman lagi yang lain lagi yang di distribusi Yantek. Itu mungkin kalau yang di luar itu mereka kami juga tidak tahu. Kami yang di transmisi juga, tapi ya istilahnya kalau di listrik janganlah.
0: Iya. Ya. Tidak ada yang minta juga sih sebenarnya.
1: Betul, tidak ada yang minta. Jadi mungkin kalau untuk kecelakaan kayak sampai fatal juga mungkin dia sudah mau sial gitu. Tapi kalau untuk di kami yang transmisi tidak ada. Kasus-kasus begitu tidak ada.
0: Tapi pernah ada kayak cerita-cerita menarik ya selama bekerja nih?
1: Kalau cerita menarik, bagaimana? Cerita menarik ini yang bagaimana? Kan?
0: Seperti misalnya apa gitu kejadian yang ya seperti salah satunya tadi hampir terkena strom gitu atau gimana atau ya udah bukan hanya itu deh, selain dari itu ada enggak nih cerita lucu juga boleh nih selama bekerja kan 5 tahun nih ya, tidak mungkin kerjanya pulang kantor rumah begitu terus ya.
1: Kalau cerita menarik kami di lapangan itu mungkin main dengan ular.
0: Hah? maksudnya gimana?
1: Karena biaya kerja saya itu kan di tower saluran udara tegangan tinggi
0: itu di mana tuh? Di PLN-nya atau?
1: Iya, di PLN yang bagian tower tegangan yang sutet. Ya, tapi kalau kita sebutnya SUTT.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Kalau sutet kan itu yang mungkin tegangan 500, kita 70. Jadi mungkin tiap hari kan saya di kerjanya di lokasi itu di, nah kalau ada tower-tower yang dalam hutan.
0: Berarti ketemu ular.
1: Ular. Itu mainan kita tiap hari.
0: Aduh, berarti keduanya sebenarnya sama-sama hampir terkait nih ya. Kalau damkar sendiri nih, sekarang ini kan banyak banget beredar kayak video-video. Ada orang yang panggil damkar tuh sekarang bukan hanya untuk kasih padam api kan kakak ya. Ada orang juga suruh gara-gara tangkap ular atau cari kucing hilang. Bahkan kemarin ada yang lucu sekali tuh suruh bayar tagihan dia punya tagihan pinjaman gitu. Aduh, sekarang nih fungsi damkar jadi multitasking ya kemana-mana. Nah, Kak Nelly sendiri melihat itu tuh seperti apa nih?
2: Ya, terima kasih. Jadi ini memang pengalaman yang sangat baik dari kami. Jadi di damkar sendiri itu dia bukan cuma hanya memadamkan api. Di damkar sendiri itu dia punya tupoksinya juga ada selain pemadam kebakaran ada juga penyelamatan. Ya.
0: Oke. Okay.
2: Ya, jadi pemadam kebakaran dan penyelamatan. Ya, jadi penyelamatan sendiri ada banyak macam. Ya, baik itu penyelamatan misalkan ada anjing rabies itu juga orang damkar bisa
0: penyelamatan. Oh,
2: ya. Kucing yang tersangkut atau kucing yang mati kita juga bisa ambil atau penyelamatan kucing di sumur atau di lubang yang kecil itu teman-teman damkar juga bisa membantu. Nah, ada juga misalkan ring cincin yang nyangkut.
0: Nyangkutnya di mana?
2: Misalkan cincin terus karena mungkin sudah sesak.
0: Oh, maksudnya tidak bisa ya, dilepas dari jari.
2: Ya, jadi itu teman-teman damkar juga bisa melakukan penanganan. Jadi langsung potong. Ada kita pakai ada alat ya.
0: Potong cincin ya kan, bukan jarinya kan. Ya.
2: Jadi kadang-kadang masyarakat yang pergi melapor mungkin karena dia takut misalkan kalau dia bawa ke rumah sakit dia takut dioperasi atau di apa seperti apa penindakannya di sana dia bilang sudah bawa ke damkar dan biasanya mungkin yang mereka tahu damkar juga bisa penyelamatan misalkan dari ring cincin mereka bawa. Jadi kita juga ulang-ulang sudah beberapa kali kejadian kita penyelamatan atau maksudnya melepaskan ring cincin yang nyangkut di tangan.
0: Waduh.
2: Ada juga misalkan kucing yang nyangkut atau kucing yang mati terus dari teman-teman dari masyarakat mereka minta bantuan dari damkar untuk penanganan. Ya, jadi kalau untuk masuk musim penghujan itu yang sering teman-teman damkar harap itu misalkan ada ular masuk di perumahan warga ya, atau ular masuk di tempat peternakan warga itu jadi teman-teman damkar juga bisa turun dan membantu. Kadang-kadang teman-teman damkar itu tangkap ya. Jadi ada beberapa anggota yang memang dia punya skill
0: tangkap ya, ularnya pawang ular
2: pawang lah semua ya. Kategori pawang tangkap terus kita buang atau misalkan kalau mati kita buang atau masih hidup kita lepaskan di area yang misalkan aman dari jauh dari masyarakat seperti itu.
0: Oh berarti ya. Tidak dianjurkan untuk di bunuh ya, dihilangkan ya, nyawanya ya. si ular itu.
2: Ada juga yang mati, tapi kebanyakan kita lepas kembali. Ya, kita tangkap misalkan isi di karung atau isi di tempat yang aman kita lepaskan di misalkan di hutan, ya, di daerah yang jauh dari pemukiman masyarakat.
0: Berarti damkar nih harus banget punya skill bisa menangkap ular, siap, menaklukkan.
2: Ya. Jadi itu kita juga ada tekniknya di situ.
0: Oh ada tekniknya, berarti belajar juga ya.
2: Siap.
0: Nah kalau untuk pemadaman sama penyelamatan lebih banyak mana nih kalau di Atambua sendiri yang minta nih?
2: Kalau di Atambua kalau masuk musim penghujan itu ya penyelamatan.
0: Oh berarti itu
2: dari hewan-hewan yang misalkan anjing rabies atau dan lain-lain. Kalau masuk musim kemarau atau musim pergantian musim mulai dari sekarang misalkan musim angin menuju ke musim kemarau, ya itu ya kita mulai siap-siap siaga karena pasti kita masuk ke kan mulai rawan terjadi kebakaran.
0: Aduh, iya lagi. Berarti kalau anjing rabies itu sebenarnya penasaran. Kalau anjing rabies itu biasa diapain? Ditangkap atau?
2: Ya, jadi misal kita kan belum tahu anjing itu rabies atau tidak. Jadi biasa kan dari masyarakat mereka telepon ke call centernya damkar. Pak, minta tolong bantuan. Ini ada kita punya ternak anjing ini. Ya akan dia seperti ini, kondisinya seperti ini. Kami mau damkar tolong atasi, tolong tangani. Ya, jadi nanti kita setelah mendapat laporan, nanti koordinator regu atau pemimpin regu atau kita punya yang ketua di dalam regu itu, okay, berapa orang ambil tindakan ke lokasi atau TKP. Ya, sampai sana, setelah kita tangkap atau kita amankan, kita biasa bawa ke karantina hewan. Ya, jadi ke ada kantor khusus yang di bagian karantina, kita memberikan laporan ke mereka. Contoh kayak beberapa bulan yang lalu atau tahun kemarin yang ada banyak yang katanya ada gejala-gejala anjing rabies, nah itu kita setelah tangkap kita laporkan ke bagian karantina hewan, nah nanti mereka kasih sampelnya, oh anjing ini penyakit rabies seperti apa.
0: Gitu ya, berarti
2: jadi kita cuma pengamanan saja.
0: Oh, berarti pengamanan, berarti ya tidak disembuhkan juga ya si anjingnya, karena kan itu sudah jadi bagiannya dinas peternakan lagi ya. Nah, kita ngomong-ngomong soal komplain dari masyarakat nih, pasti kakak sendiri di PLN dan kakak sendiri di Damkar nih ya, pasti banyak yang selalu berhubungan dengan masyarakat nih. Nah, pernah nggak sih dapat komplain gara-gara, aduh listrik mati lagi, ada masak nasi, kenapa tidak kasih tahu? Nah, begitu terus kakak juga pasti kan dapat komplain, giliran api sepadam bordong datang. Itu ke mana tuh kira-kira nih?
1: Jadi gini, nah kalau kayak saya, kami kan di transmisi, itu kami tidak urus untuk urusan instalasi dengan kayak rumahan.
0: Nah,
1: tapi masyarakat ini mereka
0: tidak mau tahu.
1: Mereka lihat kita sudah pakai seragam, apalagi sudah pakai kendaraan kantor. Mereka pikir, oh ini dia petugas PLN. Pak, tolong dulu, itu saya punya meteran ada tulis periksa. Nah, kami kalau kami transmisi ini tidak bisa pegang meteran karena itu ada petugas khusus lagi untuk meteran. Jadi mungkin cuma bisa saya bantu itu buat laporan.
0: Oh, berarti kayak dari
1: laporan PLN Mobile. Karena banyak masyarakat yang belum paham tentang laporan PLN Mobile. Jadi kita mungkin bisa bantu. Tapi kalau seandainya contoh begini, dalam rumah ada instalasi yang kayak longgar, coloka ini stop kontak, saklar longgar, itu kita masih bisa pergi kasih keras. Tapi kalau untuk kita korek meteran tuh kita tidak ada hak di situ. Karena kami bukan di bagian situ. Kami di transmisi yang langsung pusat yang tegangan tinggi itu.
0: Ya, tapi kan nanya masyarakat
1: mereka tidak mau tahu.
0: Makanya kalau su pakai merah begini, su pakai motor kantor, berarti ini layak dikomplain.
1: Ulang-ulang.
0: Dari tetangga ada juga. Padahal kan itu kan orang-orang paling dekat kan, pasti kayak mengerti, oh Kak George ini bukan yang di bagian instalasi listrik segala macam, dia tuh di bagian transmisi, jadi tidak bisa.
1: Kadang-kadang gitu. Juga tetangga mereka juga tidak tahu kan. Mereka kayak begini, kayak ada acara, mereka tidak mau tahu, oh kamu tugasnya untuk lostrom, untuk acara.
0: Iya.
1: Sudah, saya mau tidak mau.
0: Nah, waduh.
1: Kadang-kadang di rumah pagi-pagi mereka sudah datang ke rumah. Pak, tolong dulu, rumah kami ada gangguan instalasi. Mau tidak mau saya pergi sudah. Dan mereka juga kadang-kadang juga tidak tahu. Tidak tahu kalau kerjaan ini saya ini yang di bagian mana, bagian gitu, mereka tidak tahu. Begitu.
0: Ya pokoknya namanya masyarakat pikir namanya PLN berarti listrik, berarti semua yang berhubungan dengan listrik kayak dipanggil Kak Jors gitu.
1: Betul. Jadi saya juga mungkin imbangi saja sudah, imbangi.
0: Tapi akhirnya jadi mengerti juga kan. Akhirnya jadi kayak, oh ini nih ternyata begini. Betul. Nah, kalau untuk di rumahnya Kak Jors sendiri nih, kalau misalnya ada kayak gangguan listrik segala macam gitu, gimana? Tanganin sendiri atau panggil teman-teman yang lain yang memangnya bidangnya di situ juga?
1: Kalau sudah masalah dari meteran, dari kabel SRT yang masuk ke meteran, itu saya harus panggil petugas yang lain.
0: Meskipun itu di rumahnya Kak Jor sendiri ya.
1: Iya. Karena itu tidak ada hak saya di sini.
0: Oke. Okay. Iya. Salah bisa.
1: Itu juga kita juga bisa kena itu. Okay. Tapi kalau untuk masalah instalasi dalam rumah itu masih haknya pelanggan. Jadi kita masih bisa pegang.
0: Oke. Okay. Iya. Nah, tadi nih Kak, sebentar ya Kak Nelis ya. Tadi Kak Jor juga sempat ngobrol tentang laporan tuh, itu tuh kayak gimana tuh, mungkin bisa sekalian kan tadi bilang kayak masyarakat juga belum pada ngerti kan.
1: Iya.
0: Nah, itu mungkin sekalian banget nih ada di sini, bisa sekalian kasih tahu nih biar pada ngerti.
1: Oh betul, jadi kalau seandainya kalau kita ada gangguan listrik di rumah kayak contohnya meteran periksa, karena itu kita harus, kalau sudah periksa gitu kita tidak bisa isi pulsa lagi itu, kadang-kadang sudah padam lagi itu, listrik dalam rumah padam. Jadi itu kita harus buat laporan. Di situ ada menu-menu dalam PLN Mobile.
0: Oh, berarti pakai aplikasi?
1: Iya, aplikasi PLN Mobile. Di situ nanti kita masukin dulu kita punya nomor meter. Di situ langsung terbaca. Terbaca kita punya data-data semua. Terus kita save dulu. Di situ kita baru masuk ke menu pengaduannya di situ. Di situ ada pilihannya banyak. Jadi kita tinggal pilih yang masalah meteran. Nah, kita masuk ke situ, tinggal kita buat deskripsi, foto, kirim. Tapi jangan lupa kita tulis nomor HP, kita punya nomor HP yang bisa dihubungi. Ya. Karena nanti ada petugas yang nanti konfirmasi dulu. Begitu. Kalau kita tidak ada respon, mungkin kita harus ulang lagi. Begitu. Tapi usahakan kita harus respon dengan petugas.
0: Begitu. Okay.
1: Biar kita saling-saling berkomunikasi.
0: Biar tahu juga ya masalahnya di apa ya.
1: Iya.
0: Begitu. Tapi selalu ada petugas yang selalu akan balas.
1: Oh, itu wajib. Itu tidak bisa ditinggalin. Kalau sudah lapor lewat PL Mobile itu wajib. Itu wajib hukumnya itu. Jadi tidak bisa di cancel. Petugas tidak boleh di cancel karena itu sudah langsung pusat. Dari pusat baru turun ke petugas. Jadi laporan masuk ke pusat dulu.
0: Penanganannya secepat apa tuh? Kayak misalnya kayak hari ini kan listriknya padam tuh, kayak tulisan periksa gitu kan. Nah itu penanganannya di hari yang sama atau?
1: Hari yang sama wajib. Jadi begini kak, kita buat cengke, kita selesai buat laporan, nanti sekitar 10 menit telepon. Petugas telpon. Langsung telepon.
0: Oh petugas langsung telepon.
1: Iya. Mereka tanya, oke pak, tadi ada buat laporan, nanti tunggu ya, mungkin sekitar 1 jam lagi kami merapat. Mereka, mungkin mereka masih ada pengerjaan di tempat yang lain.
0: Oke. Begitu. Ya. Wow keren juga ya.
1: Iya, tapi kan itu senang. Waktu harus waktu itu langsung.
0: Iya betul. Jadi,
1: tidak boleh ditunda.
0: Tidak mungkin kan orang listrik mati sampai besok lagi. Kan?
1: Betul.
0: Bahaya itu. Itu.
1: Apa istilahnya pelanggan kecewa.
0: Iya betul. Nah kalau Kak Nelly sendiri gimana nih? Kan biasa banyak yang komplain kalau ada kebakaran, terus panggil pemadam kebakaran datangnya pas apinya supadam atau datang tiba-tiba tangki kosong kayak gitu segala macam. Nah dari Kanelis gimana nih tanggapannya?
2: Ya terima kasih. Jadi SOP-nya damkar itu kalau untuk di misalkan kalau di Atambua di Kabupaten Belu itu 10 sampai 15 menit paling lambat itu kita sudah sampai ke lokasi.
0: Maksimal.
2: Ya, 10 sampai 15 menit. Jadi memang kadang-kadang masyarakat karena panik waktu kejadian kebakaran mereka panik. Mereka masih duluan mendahulukan menyelamatkan diri atau keluarga atau harta benda. Setelah itu baru mereka hubungi pemadam kebakaran. Ya, jadi call centernya pemadam itu 0389211113. Nah, jadi itu kita
0: nanti kita tulis
2: jam.
0: Di bawah biar langsung siap, tahu ya. Orang-orang yang nonton. Ya.
2: Jadi kalau ada kebakaran hubungi ke call center, call centernya. Jadi kalau di kantor itu kita stay 24 jam. Jadi teman-teman tuh ada bergantian shift jaga, mereka selalu tunggu. Kalau ada telepon langsung respon time cepat. Paling maksimal 5 sampai 10 sampai 15 menit kita sudah sampai di lokasi. Nah, di situ kita melakukan investigasi awal, setelah itu kita penanganan. Nah, setelah penanganan baru kita pendinginan area atau seperti apa, setelah itu kita buat laporan tentang kejadian kebakaran seperti itu. Nah, jadi kadang-kadang keterlambatan petugas sampai ke lokasi itu bukan karena memang petugas jalan pelan-pelan atau apa. Tapi memang kalau orang damkar setelah dia menerima aduan atau pengaduan masyarakat itu responnya sangat cepat. Mereka langsung gas ke lokasi.
0: Langsung sat-sat-sat-sat.
2: Ya. Ya, jadi kalau teman-teman lihat mobil damkar kalau kecepatan tinggi ya seperti itulah.
0: Betul.
2: Penanganannya sangat cepat. Jadi kalau misalkan terlambat itu mungkin karena teman-teman yang terkena musibah terlambat menghubungi pemadam.
0: Iya.
2: Jadi kalau mereka hubungi langsung detik itu. Kita
0: seperti itu. Berarti kayak dari damkar juga terus siap-siaga ya?
2: Setiap hari.
0: Satu kali wajib. Pemadam.
2: Jadi kita di kalau di kantor ada bagi dua shift, dua-dua hari jaga. Nanti besok hari ketiga bergantian shift jaga lagi. Jadi itu stay 24 jam di kantor. Siap menerima aduan baik dari pagi sampai pagi, besoknya pagi sampai pagi.
0: Oke.
2: Selama 2 hari full time. Jadi teman-teman yang bagian driver, bagian anggota regu yang lain siap, mereka selalu siap. Seperti itu.
0: Pembagian shiftnya tadi gimana? Berapa jam berapa jam?
2: Kalau untuk di kita di kantor damkar di Kabupaten Belu itu kita bagi jadi misalkan 2 hari kerja ini kita 10 orang atau 11 orang.
0: Oh.
2: Nanti setelah 2 hari mereka kerja, shift 2 hari berikut lagi sama juga.
0: Oh, berarti pembagiannya pakai per hari ya, bukan per jam.
2: dua hari
0: begitu. Berarti dua hari itu tidak pulang rumah kan?
2: Tidak pulang.
0: Wah, stay 24
2: keren. Jam, 24 jam di kantor. Ya, seperti itu.
0: Berarti mau kebakarannya biasa tuh kebakaran yang terjadinya itu biasa kayak subuh-subuh, tengah malam. Ya,
2: kalau mereka telepon ke call center pemadam, kita langsung respon time. Langsung kita menuju ke lokasi kebakaran. Itu teman-teman yang ada tidur juga kalau sudah telinga dengar bunyi telepon, itu paling. Jadi kita di kantor itu sudah peka sekali kalau bunyi deringan telepon call center itu langsung semua bangun. Bahkan sampai kadang-kadang teman-teman yang punya nada dering HP mirip sama bunyi telepon itu kita suruh ganti.
0: Ya. Karena tapi kan kalau dia berbunyi semuanya langsung bunyi
2: itu pasti langsung kita langsung betul, siap betul. Pakai perlengkapan APD kita langsung menuju ke lokasi seperti itu.
0: Tapi kalau di Atambua nih sebenarnya orang-orang sudah mengerti sih sebenarnya kalau kayak damkar ada jalan tuh berarti lagi darurat, berarti harus dikasih jalan. Tapi pernah tidak sih dapat kejadian yang lagi buru-buru nih, terus ada orang yang kayak tidak mau tahu bawa motor di depan santai-santai, begitu pernah tidak?
2: Ya, ada lah, pasti sering ada. Terutama misalkan kalau kita keluar dari lokasi kantor, misalkan kebakaran di arah Tasbar atau arah Matabuik atau ke arah atas, kita kan pasti lewat area pasar.
0: Iya.
2: Nah, di situ kan banyak pengguna jalan lain.
0: Macet.
2: Ya, jadi walaupun kita sudah kasih sirene emergency, tetapi karena ya selain daripada kita juga harus lihat kondisi jalan seperti apa sih, sehingga masyarakat juga yang aman juga. Jadi tidak ada kecelakaan.
0: Okay.
2: Selain jaga diri kita juga orang lain juga kita.
0: Ya. Betul.
2: Jelas kita utamakan supaya sampai secepat mungkin di lokasi kejadian.
0: Betul-betul, tanpa menyebabkan kecelakaan yang lain. Ya,
2: risiko-risiko itu yang kita hindari.
0: Nanti ribet lagi ya.
2: Ya, siap.
0: Mau selamatin yang di sana, yang di sini.
2: Dan sebenarnya ada SOP damkar itu yang kalau dia sudah sirene bunyi, dia sudah menuju ke lokasi itu, misalkan ada kecelakaan, tetap kita jalan dulu. Nanti kembali baru kita urus ya. Harusnya, tapi ya selama saya bekerja di sini belum pernah kejadian.
0: Belum pernah kejadian. Jangan ya,
2: jangan,
0: amit-amit.
2: Jangan. Siap.
0: Oke, okay, wow, keren sekali nih ya. Dan, tadi kan saya sudah tanya nih ke Kak George ya, kayak ada nggak sih kejadian kayak lucu, pengalaman lucu waktu kerja dulu gitu. Nah, kalau Kak Nelly sendiri ada nggak sih mungkin menyelamatkan apa gitu?
2: Ya, ada. Ada beberapa kali kejadian, misalkan contoh masyarakat telpon ke call center. Halo, selamat pagi Pak Pemadam. Minta tolong ini kami punya anjing tersangkut di misalkan di sudut tembok. Mereka tarik-tarik tidak bisa keluar. Jadi kita pergi ke lokasi. Sampai di lokasi itu anjing mereka sudah siram dengan oli.
0: Aduh.
2: Ya, sudah siram dengan oli ya supaya dia licin misalkan supaya dia tarik keluar.
0: Iya, bisa biar bisa terlepas.
2: Ya, ternyata kita lihat tekniknya ini salah. Harusnya seperti ini. Jadi kita tariknya ke mana, akhirnya anjing itu keluar. Jadi masyarakat juga bilang, oh cepat sekali ya. Itu. Anjing sudah berlumuran dengan oli.
0: Aduh, kesian.
2: Seperti itu, kejadian lucu. Kalau kejadian yang misalkan berisiko, ya sampai sekarang sih belum pernah. Jadi karena di damkar itu kita kerja tim, bukan kerja individu.
0: Iya.
2: Jadi kalau misalkan ada permasalahan yang dirasa kita sendiri tidak bisa, kita harus menghubungi tim. Kan di dalam satu tim itu kita saling berhubungan, jadi seperti itu. Kita saling koordinasi sehingga tidak terjadi hambatan atau masalah di lapangan.
0: Sebenarnya lucu juga ya.
2: Iya.
0: Tapi itu kan sebenarnya kejadian yang di luar ekspektasi nih ya.
2: Iya.
0: Nah, kayak gitu tuh sebenarnya ada nggak sih keterampilan apa sih yang dipelajari supaya bisa kesana dengan cepat gitu, langsung menangani kejadian itu?
2: Ya, jadi kalau di damkar itu memang ini banyak sih kejadian-kejadian yang seperti itu. Ya, jadi contoh misalkan masyarakat kadang-kadang juga masyarakat telpon ke call center pemadam, halo ada kebakaran di sini, kebakaran rumah. Ternyata kita sampai di sana kebakaran lahan ya seperti itu. Ya. Mungkin sudah mendekati perumahan warga, kita telepon. Ya. Jadi kalau kebakaran rumah itu memang responnya harus sangat cepat.
0: Harus ya. Sangat
2: kita
0: cepat,
2: menghindari ya. Supaya tidak ada korban jiwa atau harta benda masyarakat yang terbakar.
0: Okay.
2: Jadi banyak pengalaman yang saya pernah alami.
0: Tapi Kak George dan Kak Nel sendiri apakah memang sudah sangat nyaman di pekerjaan ini? Terus kayak, oh kayaknya saya pensiun di sini, so. Sempat ada pikiran begitu atau memang sekarang udah nyaman jadi mau di sini terus? Tuh?
1: Kalau bagi saya sudah nyaman kan. Hmm. Sudah.
0: Jadi pensiun juga di sini.
1: Saya sudah ditakdirkan untuk melayani masyarakat.
0: Asik. Gitu. Kalau Kanelis?
2: Ya kalau saya tetap menjalankan perintah atasan. Kalau dari atasan, kalau sudah perintah bekerja di sini ya tetap menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang ada. Okay. Jadi kalau misalkan suatu waktu kita berhenti kerja atau dikerjakan di tempat lain juga tetap ada. Karena ini pekerjaan yang menurut saya sangat baik. Ya, kita tekuni terus pekerjaan yang ada.
0: Oke, okay. Wow. Nah terakhir nih mungkin ada nggak sih yang mau disampaikan gitu buat orang-orang yang mungkin berpikir pekerjaan ini terlalu beresiko, jadi tidak ada yang tertarik melanjutkan kayak pekerjaan, karena kan nanti kalau kakak-kakak sudah pada pensiun gimana nih kalau tidak ada yang mau lanjutkan. Nah ini kira-kira apa nih yang mau disampaikan gitu buat teman-teman?
1: Saya duluan.
0: Ya boleh.
1: Oke, okay, terima kasih. Jadi di PLN ini untuk resiko memang ada, tapi kalau kita sudah tahu dia punya trik, kita sudah tahu skill, kita punya skill sudah bagus, terus kita ikutin SOP, aman. Jadi bagi teman-teman kalau untuk mau berminat masuk ke PLN, masuk saja, begitu. Karena di situ nanti kita diasah skill terus, tidak bisa kita kasih tinggal ini orang di sini, lalu kerja itu saja. Begitu-begitu saja dia, tidak. Nanti kita tentu dia itu dibimbing, di-upgrade terus sampai dia benar-benar kuasai dengan keadaan dia punya sekitar, tentang dia punya resiko-resiko. Jadi tidak apa-apa kalau teman-teman, kalau ada adik-adik yang tiba-tiba kita pensiun mau digantiin, wah itu lebih bagus lagi. Begitu.
0: Berarti di PLN juga apa ya, maksudnya bekerja dengan jam tayang ya, jam terbang, yeah. Pengalaman juga.
1: Pengalaman.
0: Jadi okay. Bekerja dengan sambil bekerja sambil belajar, sambil asah skill terus,
1: yeah,
0: nih.
1: Asah skill terus, itu wajib itu.
0: Oke, okay. Biar terus, tidak terjadi apa-apa ya.
1: Satu lagi harus tahan bantingan.
0: Tahan listrik ya.
1: Tahan bantingan. Tahan karena kerja ini mungkin tidak mau tahu jam.
0: Oke. Okay.
1: Tidak mau tahu. Jadi kalau saat ini kalau ada gangguan jam-jam begini wajib kayak apa. Gitu. Jadi tidak ada bilang kita tiba-tiba tidur lagi enak-enak bunyi HP, bangun dulu. Ini tower 1 sudah mau hancur.
0: Terus kayak, aduh, sebentar saya sama tidur.
1: Oh, itu tidak bisa itu. Itu wajib hukumnya kita harus bangun langsung meluncur TKP.
0: Oh ya, pernah tidak sih kayak lagi tidur terus dapat panggilan gitu? Kayak tengah malam nih. Kalau tadi kan damkar kan pasti ya. Kalau dari Kak George sendiri pernah?
1: Pernah.
0: Gimana tuh ceritanya?
1: Jadi waktu itu berapa tahun lalu ya? 2002. Waktu itu di gardu ada satu alat. Kalau kita bilang itu kubikel, ada satu alat yang sudah tumbang. Itu kan untuk alat untuk baterai. Karena yang di bagian Malaka sudah mau padam. Tinggal hanya hitungan jam padam Malaka. Jadi kami disuruh jam, waktu itu jam 12 malam, ambil alatnya, alat cadangannya di Atapupu, Teluk Gurita, yang gardu induk Teluk Gurita harus ambil. Jadi tengah-tengah malam jam 12. Karena kami juga harus kerja dalam durasi cepat.
0: Iya.
1: Karena Malaka sudah mau padam. Begitu, dalam hitungan menit. Jadi sudah kami malam. Saya, rumah saya kan di Tualene, Inggoreo.
0: Aduh, jauh juga ya.
1: Dari rumah saya ke kantor Umanen, Gardu Induk itu sekitar 30-an. Jadi tengah malam harus
0: tetap merat. Pergi.
1: Iya, karena
0: iya.
1: Bos butuh tenaga.
0: Betul.
1: Di mana semua? Berkumpul jalan. Semua, kita ada emergensi. Kami merapat, berkumpul, langsung tembus. Okay. Kembali barang datang ke Gardu Induk Atambua, pasang.
0: Oke, okay. Wow. Nah, dari Kak Nelis gimana nih? Apa nih yang mau disampaikan untuk teman-teman nih? Mungkin yang berasa kayak, aduh mau jadi damkar, tapi kan damkar nih takut terbakar api gitu segala macam.
2: Terima kasih. Jadi mungkin penutup dari saya itu, jadi kebakaran sendiri itu merupakan suatu musibah yang bisa terjadi kapan saja dan di mana saja.
0: Dan tidak diinginkan
2: ya,
0: juga.
2: Ya, tentu tidak diinginkan. Jadi kesiapsiagaan dari diri kita sendiri itu yang sangat penting. Jadi selain kita belajar teknik, misalkan ada kebakaran mula-mula atau kebakaran awal, tekniknya seperti apa penanganan kebakaran mula-mula, saya rasa itu tidak kita dapat meminimalisir resiko-resiko kejadian kebakaran yang besar. Nah, terutama misalkan merenggut harta benda atau termasuk nyawa kita. Jadi kalau sering tahu teknik pemadaman api, misalkan pemadaman api mula-mula atau api awal, ya itu saya rasa kita dapat meminimalisir resiko kejadian kebakaran. Nah, jadi menurut mungkin dari saya terakhir adalah perhatikan semua instalasi kelistrikan di rumah kita masing-masing. Perhatikan baik-baik, kasih mati meteran atau cabut colokan listrik semua sehingga untuk menghindari kejadian kebakaran atau akibat korsleting listrik. Hindari juga misalkan bakar sampah sembarangan atau puntung rokok. Jadi bayangkan saja api kecil itu dapat mengakibatkan kebakaran yang besar. Apalagi masuk musim angin seperti ini, risiko kebakaran karena akibat puntung rokok atau akibat misalkan teman-teman lupa kasih mati kompor di rumah atau gara-gara bakar sampah di lingkungan terus lupa kasih mati dan terakhir angin, ya, dan itu dapat menyebabkan kebakaran besar. Jadi itu mungkin dari kami, perhatikan baik-baik api di sekitar kita karena masuk musim hujan, karena kebakaran yang besar itu berawal dari kebakaran kecil.
0: Waduh, keren banget, thank you buat Kak George dan Kak Nelly. Sosan dulu kita. Thank you banget udah mau kita undang datang ke sini ya. Sampai jumpa di Stereotype Podcast RRI selanjutnya. Bye-bye.

0: sekarang kan banyak banget beredar kayak video-video ada orang yang panggil damkar tuh sekarang bukan hanya untuk kasih padam api. Siap. Kan kakak ya.
1: Ya, kerja saya tuh kan di tower. Nah, kalau ada tower-tower yang dalam hutan, mainin ular, mainan kita tiap hari.
2: Di ke lokasi, sampai di lokasi itu anjing mereka sudah siram dengan oli.

0: Kadang rumah yang seharusnya menjadi tempat yang paling aman untuk perempuan justru berubah menjadi sumber ketakutan. Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada perempuan tidak hanya berupa luka pada fisik saja, tetapi juga menghancurkan mental, merusak psikis, dan bahkan bisa menghilangkan harga diri seorang perempuan.
1: Jadi kalau kita bicara soal kekerasan seksual ini, selain terjadi di anak-anak, juga terjadi di perempuan dan laki-laki. Ya, laki-laki nah juga bisa terkena
0: kekerasan seksual. Ya.
2: Itu pada saat itu dia pukul istrinya itu pakai gagang cobek.
1: Oh, iya.
2: Gagang cobek. Iya. Jadi yang batu. Jadi pecah. Maka dilarikan.

0: khususnya di pagi hari yang cukup mendung ini, Ibu?
1: Sangat luar biasa sekali, okay. Masih dalam keadaan baik-baik saja, bahagia selalu, ya. Khususnya bersama
2: Spara.
3: Pro 2 FM, atau buat teman terbaik kamu.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om.
0: Wah.
1: Perawatannya gak mahal.
0: Ya, ya,
1: yang
0: ya,
1: paling
0: ya.
1: Penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya.

0: Kakak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara terbaik.

0: Sayang, kamu tahu nggak bedanya kopi hitam anget sama informasi hoax?
1: Emang apa tuh, sayang?
0: Kopi hitam yang anget itu rasanya nggak pernah bohong. Tapi kalau informasi hoax itu, informasi yang nggak jelas dari mana sumbernya dan rasanya dusta, yang.
1: Tapi rasa cinta aku ke kamu nggak pernah hoax dan dusta, sayang.
0: Gombal.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

playlist lagu di Pro 2 Hitlist. Ada beberapa hal penting yang tentunya akan masuk dari pembahasan kita.

0: Di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda, sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Di, ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

ask yourself.

0: something I want to talk about.
1: Ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
2: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
3: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
4: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?
5: Prodi Akhir List.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo? Loh.
1: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Angin 99,8 Broadway Tempo, tempat terbaik kamu masih di acara apa ini? Broadway Itlist ya. Dan yang ingin gabung silakan, saya tunggu partisipasinya. Ini sudah ada dari Lara Purnama Sari. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Siang hari ke lagu dari Avril, When You're Gone Kakak. Terima kasih, ditunggu ya. Next ada, hai Kak, salam kenal, aku Noxi dari Kalimantan. Hai, aku siapa ya? Rek lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Mau ucapin HBD buat Maria yang kemarin ultah. Oh, bukan Mama Maria tapi Maria ya. Sehat dan bahagia selalu ya sayangku, cintaku, asik. Maaf tat ucapin love you. Dan buat Kak penyiar, semangat siaran dan semangat menjalani hari ini. Maaci banyak Kakak, Aci juga adik. Oke, lagu-lagu yang sudah di request bakal saya putarin ya untuk kamu semuanya. Sambil saya tunggu yang ingin gabung yang lain, silahkan kirim langsung di WhatsApp Pro 2 Tambuah.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam, dan itulah kebanggaan kami.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuka.
0: Kau hitung sendiri, sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja, sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Chris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya. Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

request lagu di Pro2 Hitlist.

0: Terima kasih, baru saja kamu dengerin Produa Hitlist.
1: Request di Produa Hitlist.
0: Program ini bisa kamu simak setiap hari dari pukul 11 hingga 12 siang hanya di Produa, teman terbaik kamu.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan.
1: Maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan.
1: Terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iya, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: 99,8 Produatan buat teman terbaik kamu. Selamat siang ya untuk teman-teman semua yang masih terus setia mendengarkan siaran kami yang ada di Atambua, Alor, Malaka, TTU, atau mungkin kamu yang mendengarkan siaran kami lewat streaming RRI Digital. Selamat siang untuk semuanya ya. Di siang ini masih di Santai Siang dan saya bakal ngobrol santai dengan salah satu narasumber yang sudah siap dengan kita di siang hari ini. Ini adalah owner ikan bakar Kolban. Okay, sudah ada Mama Hulda ya. Saya coba sapa. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang kakak. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi kakak.
0: Asik. Apa kabar?
1: Puji Tuhan luar biasa. Baik.
0: Baik.
1: Ya. Selalu baik.
0: Kolbano cuaca kemana? Ko hujan ko atau panas atau kemana?
1: Cerah, cerah, cerah. Hari ini sudah dua hari cerah kakak, sudah cerah.
0: Oke, mantap ya. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktu berbagi di Pro 2 Atambua, Mama Hulda. Kebetulan kan juga kita lihat di Facebook ya, sudah ya mau dibilang viral sekali di sana ikan bakarnya. Nah, mungkin kita juga pengen tahu ini sudah dimulai sejak kapan Mama Hulda memilih untuk kayaknya saya bakar-bakar ikan saja nih.
1: Saya sudah mulai dari 7 tahun yang lalu, kakak.
0: Berarti 2019.
1: 2019, ya, betul.
0: Kenapa sampai pilih untuk, maksudnya kan orang lain kan biasanya kan buka kios atau usaha lain. Ini kenapa yang dipilih malah bakar ikan begitu?
1: Kebetulan saya orang asli Kolbano dan setelah wisuda, setelah tamat sarjana, saya kembali ke kampung. Saya lihat peluang. Oh, di sini ternyata ikan Kolbano ini selalu full. Jadi saya pikir bagaimana caranya untuk kalau bisa kita bantu, kita punya para nelayan untuk kalau bisa kita tingkatkan mereka punya ekonomi dengan kita coba kelola ikan ini bagaimana supaya jangan hanya jual mentah saja, tapi kita bisa berpikir untuk ikan asapnya atau ikan aslinya. Jadi awal-awal itu memang hanya ikan bakar saja kakak.
0: Oke.
1: Okay. Ikan bakar saja, tapi karena berjalannya waktu, ikannya terus ada, saya coba baca peluang, oh ternyata ikannya berlimpah begini, apa salahnya saya coba lagi, ikan asin, ikan kering biasa, dan ikan asap. Sekarang ini naik-naik daunnya itu ikan asap sama lawar itu, iya. Sekarang ini.
0: Ikan asap memang terlalu enak. Saya mencoba untuk membayangkan ya, ikan asap.
1: Lagi coba.
0: Ya, oke, baiklah ya. Nah, dalam mengolah ini, Mama Hulda sendirikah atau ada dibantu dengan adik, kakak, atau mungkin anak, atau saudara, atau?
1: Ya, usahanya memang saya bangun sendiri, tapi perlahan dengan semakin banyak permintaan, harus minta anak-anak untuk bantu saya juga. Ada anak-anak yang sudah tamat sekolah, saya panggil untuk kalau bisa bantu saya potong ikan, karena saya kerja ini hampir sudah tidak kenal tidur lagi, karena namanya pemula. Yeah. Namanya pemula, jadi harus mau dibilang 24 jam lah.
0: Tapi ya lumayan lah ya, artinya juga memberikan bisa dibilang memberikan lapangan pekerjaan bagi anak-anak walaupun mungkin bayarannya tidak banyak begitu ya.
1: Siap. Saya bilang mari kita coba lihat kita punya peluang di kampung ini masih bisa, kita tidak ada pesaing sebenarnya kalau kita mau usaha ini.
0: Betul.
1: Saya bilang mari jangan gengsi. Sayangnya minta maaf ya kakak, tapi kita walaupun di kampung tapi gengsinya itu masih diutamakan.
0: Betul. Kadang
1: dan
0: tak
1: tahu bagaimana rasanya si orang sarjana di kampung buka jualan ikan itu telinganya itu harus tebal itu.
0: Ya, nah itu yang mau saya tanyakan, bagaimana itu kakak menghadapi ada orang-orang yang bicara begitu?
1: Sering dibandingkan, lihat angkatanmu mereka sudah PNS sudah terima gaji, kamu tidak punya seragam.
0: Oke.
1: Awal-awal itu kakak, walaupun kita sehari bisa berjuta, 1-2 juta dalam sehari, itu tidak dianggap kakak. Tidak dianggap. Allah itu cuma sehari saja, itu kamu tidak ada masa depan. Asli sakit itu, perjalanan itu sakit. Tapi satu hal kakak, satu hal beta belajar semua proses ini. Omongan dari luar, bisikan dari luar, saya sudah, kuping ini sudah tebal, sudah aman. Tapi memang terkadang bisikan dari dalam rumah, keluarga terdekat, itu yang mau dibilang terlalu melemahkan. Yeah. Tapi sudah kebal saya. Sudah kebal. Masih bertahan sampai hari ini dan tidak mulai.
0: Oke. Nah, ini kakak sampai bertahan sampai dengan hari ini terus dengan usaha ini. Nah, kalau dalam sehari itu memang cukup laris kah kalau misalnya untuk kakak punya tempat jualan ini?
1: ya sekarang sampai dengan sekarang ini satu hari itu misalnya ikan asap tidak boleh kurang dari 20 kilo atau 30 kilo. Paling sedikit itu 10 kilo itu harus itu. Wow. Untuk ikan asapnya saja.
0: Yang lain juga?
1: Untuk yang lain itu mungkin harus ini, tapi yang lain yang stok yang harus selalu ada untuk ikan bakar, ikan asap itu tidak boleh kurang dari 10 kilo.
0: Wow, ini luar biasa ya.
1: 30 kilo itu harus, 30 kilo itu harus. Kalau pas ada tenaga bagus yang bantu, ya saya bisa naik sampai 50 kilo satu hari.
0: Oke, okay, oke. Nah, kakak, kalau untuk sebenarnya pembeli paling banyak di setiap hari itu orang-orang yang memang datang ke situ untuk mencari, atau orang yang cuma datang sekedar untuk wisata, atau orang-orang sekitar?
1: Sementara ini saya banyak orang pendatang.
0: Oh.
1: Orang-orang yang mungkin penasaran juga, karena sudah viral. Jadi orang penasaran dari Kupang atau Mua, Malaka. Itu hampir setiap hari itu, mau dibilang saya hampir 24 jam itu, karena orang, saya selalu terbuka. Mau datang jam berapa saja saya tetap ada. Jadi banyak pendatang, banyak pendatang. Dan sudah mulai ada orang-orang di sekitaran sini juga yang sudah mulai lirik untuk datang. Awal-awalnya itu orang sini mah bilang, hei, ikan bakar, apa kita juga bisa. Tapi dengan adanya media sosial juga ya, saya terbantu juga.
0: Betul. Wow, luar biasa. Saya suka ya dengan obrolan ini, karena kakak betul memberikan inspirasi bagi teman-teman yang lain yang mungkin sekarang ini orang itu kadang mau memulai usaha tapi karena gengsi, takut gagal. Nah, kakak pernah ada di titik? Ya. Kakak pernah ada di titik untuk kayaknya saya berhenti, saya tidak usaha lagi. Pernah sampai ada berpikir ke situ atau tidak sama sekali?
1: Saya pernah ada di titik itu.
0: Oh.
1: Saya pernah di titik itu. Bahkan, tapi paling itu hanya sebentar juga. Tapi saya hanya berpikir, itu karena bahasa-bahasa dari keluarga.
0: Okay.
1: Intinya itu saja. Saya paling ini dengan keluarga, tapi puji Tuhan sekarang sudah baik-baik.
0: Oh, sudah baik. Ya, berarti pernah berpikir untuk berhenti, tapi ternyata bisa bangkit lagi dan akhirnya sampai dengan sekarang ini masih tetap mantap ya?
1: Masih tetap luar biasa, masih tetap berdiri.
0: Oke, okay. Apa harapan kakak ke depan untuk kakak pengusaha ini?
1: Saya berharap semuanya baik-baik saja dan saya tetap ada, dan ke depan saya bisa juga bantu orang lain. Saya berharap sekali untuk anak-anak muda. Bila perlu anak-anak muda itu harus bisa, kalau bisa kita bersama-sama bakal peluang. Saya selalu terbuka untuk anak-anak itu mau datang belajar. Saya kasih keluasan. Saya bilang, mari, di sini kita belum ada pesaing. Uangnya ada.
0: Betul.
1: Kita soal usaha, ini sejauh pengalaman yang ada, kita tidak perlu pikir soal dia punya uang, nilai. Kita jual kebutuhan, orang akan datang. Kita mau di mana saja, mari kita ini. Jadi orang betah dengan saya juga, itu karena saya selalu ada. Jadi saya tidak pernah kosong. Mau kebutuhan, mau ikan ini, mau ini, saya tetap ada. Jadi saya tetap berdiri. Jadi saya bilang, anak-anak muda, mari kita kerjasama. Tapi paling bertahan 1-2 bulan atau ini mereka dapat ini, sudah pindah kerja lagi, atau bilang nanti kami bantu lagi. Jadi memang saya sejauh ini belum ada dapat tenaga yang betul-betul betah. Karena kadang kakak kita terlalu baik juga itu.
0: Iya.
1: Mau dibilang dimanfaatkan, ya begitu.
0: Betul.
1: Tapi
0: betul.
1: Saya bilang ini bukan saya ini. Saya bilang mari kamu belajar. Saya hanya begitu. Jangan gengsi. Buat apa gengsi, di Kupang juga cuci piring sama di Kolbano juga bisa. Untuk di Kolbano ini kita masih luar biasa kakak. Untuk kita mau berbisnis berusaha ini masih sangat luar biasa itu. Masih banyak peluang itu, tapi ya tergantung siap. Bukan hanya modal uang, niat.
0: Oh, niat.
1: Niat betul. Untuk bagaimana mau bertahan atau tidak, mau bertahan, mau cintai proses atau tidak. Ya. Saat kita bikin usaha ini, maka semua orang akan ikut. Tapi bagaimana kita mempertahankan supaya kita tetap ada.
0: Ya.
1: Itu yang.
0: Oke, baik. Terima kasih Mama Hulda untuk waktunya siang ini.
1: Terima kasih, saya merasa sangat terhormat.
0: Ya,
1: terima
0: nanti,
1: kasih.
0: Kapan-kapan lagi ya, kita kalau misalnya untuk kita minta untuk bagi inspirasi, bagi cerita pengalaman UMKM, bisa luangkan waktu untuk berbagi seperti ini, biar teman-teman lain juga mau untuk bangkit dari apa yang selama ini mereka usahakan begitu.
1: Ya kakak, terima kasih kakak.
0: Oke, baik, terima kasih Mama Hulda untuk waktunya siang ini. Salam untuk semua teman-teman, keluarga, dan orang-orang Kolbano yang luar biasa. Sampai jumpa di Kolbano kapan-kapan. Tuhan memberkati.
1: Amin. Amin. Terima kasih Tuhan memberkati juga.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome.

0: Kamu lagi dengerin Santai Siang.
1: Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Eh, gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu!
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Ia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Ternyata, tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran.
2: Gunakan jasa pinjol secara bijak.

Ya, teman Prado, pernah nggak kamu tuh menjual sesuatu barang kesukaan kamu atau barang yang kamu pakai dengan harga yang mahal? Sama seperti Justin Bieber yang dikabarkan teman Prado 2 ini melelang sepatu halftime show yang ia pakai di final Piala Dunia 2026. Dan mau tahu teman Prado 2 harganya berapa? Sepatu Justin ini dilelang terjual hampir 30 ribu dolar Amerika Serikat, atau kalau dirupiahkan itu sekitar 540 juta rupiah teman Prado. Mungkin ada yang menarik ingin beli sepatu Justin atau mungkin lebih memilih ya untuk datang aja ke Pasar Baru teman Prado. Ya, seperti itulah ya, barang-barang yang dipakai public figure itu yang pasti punya harga yang sangat fantastis.

Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Waduh, mandi lagi.
0: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makane pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Pro 2 FM akan buat teman terbaik kamu.

Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek. Karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.

0: Kamu lagi dengerin Santai Siang.
1: Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju!
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Santai Siang di Pro2 FM.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Ini nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Ih, joget-joget mulu, Bah, nih.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Santai siang di Pro 2 FM.

Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih? Ya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Ya, 99,8 Pro FM, teman terbaik kamu. Terima kasih untuk semua yang masih setia mendengarkan siaran kami hingga saat ini ya. Dan sami kita yang sudah menemani kamu dari pagi tadi sampai dengan saat ini akan pamit. Semoga apapun yang sudah kami hadirkan bermanfaat dan tentunya menghibur semuanya di kesempatan hari ini. Tetap dengarkan siaran kami karena masih akan ada rangkaian acara-acara kami yang akan terus kami hadirkan hingga tengah malam nanti. Jadi jadikan Pro 2 sebagai teman kamu dalam segala aktivitas. Dari Gracias Altaria Tambua, saya Mijilaga pamit. Kita ketemu lagi dalam kesempatan. Selamat sore, sampai jumpa, Tuhan memberkati. Bye-bye.

Terima kasih, baru saja kamu dengerin Santai Siang. Program ini bisa kamu dengerin setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 3 sore.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

sore ceria.

Oke, 99,82 tambah teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, setiap negara itu punya aturan tersendiri masing-masing, khususnya terkait dengan lalu lintas ya. Aturan lalu lintas itu dirancang untuk menjaga keselamatan pengguna jalan. Namun, di sejumlah negara ada aturan yang terdengar tidak biasa dan kerap mengejutkan turis asing, teman Pro 2. Mulai dari adanya larangan menyiram pejalan kaki dengan cipratan air hujan, mengemudi tanpa menggunakan baju, hingga kehabisan bensin di jalan tol. Nah, semua ini bisa berujung pada denda jika dilanggar. Dan bagi turis yang berencana menyetir kendaraan saat liburan di luar negeri, memahami aturan lokal menjadi hal yang penting ya. Selain menghindari sanksi, hal ini juga menunjukkan rasa hormat terhadap budaya dan hukum di negara tujuan. Nah, karena itu teman Pro 2, ini ada sejumlah aturan lalu lintas yang unik di berbagai negara yang perlu kita ketahui, dilansir dari NDTV ya. Yang pertama itu di Jepang, teman Pro 2, ternyata di Jepang dilarang mencipratkan air ke pejalan kaki. Wow, sangat menghormati pejalan kaki nih ya, berarti. Jadi musim hujan itu kadang membuat jalanan di Jepang menjadi dipenuhi banyak genangan, bukan kenangan ya. Karena itu teman Pro 2, pengemudi diwajibkan mengurangi kecepatan saat melintasi genangan jika kendaraan melaju terlalu cepat hingga mencipratkan air ke pejalan kaki di trotoar. Pengemudi bisa dikenakan sanksi. Aturan ini bertujuan menjaga keselamatan sekaligus menghormati pengguna jalan yang lain. Kemudian yang kedua adalah di Jerman. Kehabisan bensin di Autobahn bisa didenda ya. Autobahn atau sistem tol Jerman dikenal sebagai jalan bebas hambatan yang di beberapa ruasnya tidak memiliki batas kecepatan. Nah, meski begitu, berhenti tanpa alasan yang sah di jalan ini dilarang karena bisa membahayakan pengguna jalan yang lain ya. Kehabisan bahan bakar dianggap sebagai kelalaian yang sebenarnya bisa dicegah. Karena itu, pengemudi yang berhenti karena tangki kosong berpotensi dikenakan denda. Kemudian Siprus nih. Di Siprus itu dilarang makan dan minum saat mengemudi karena bisa dianggap pelanggaran ya. Bagi sebagian orang mungkin kalau ngopi atau ngemil di kendaraan itu udah biasa, tapi hal itu sebaiknya dihindari kalau kamu sedang mengemudi di Siprus. Nah, pengemudi diwajibkan tetap memiliki kendali penuh atas kendaraan. Jika aktivitas makan, minum atau bahkan memegang minuman dinilai mengganggu konsentrasi dan kemampuan mengemudi, polisi bisa menjatuhkan sanksi. Yang berikut di Prancis ya. Prancis ini wajib membawa rompi reflektif di dalam mobil. Selain surat-surat kendaraan, pengemudi di Prancis juga diwajibkan membawa rompi keselamatan reflektif di dalam mobil. Rompi itu harus mudah dijangkau dari kursi pengemudi. Dan masih ada lagi nih ya, aturan lalu lintas unik di berbagai negara. Nanti bakal kita lanjutin lagi. Pokoknya teman Pro 2 tetap di Sore Ceria Pro 2 FM.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Sore ceria di Pro 2 FM.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman Pro 2 masih ngomongin soal aturan unik lalu lintas di berbagai negara. Ya tadi udah ada Jepang, terus Jerman, Siprus dan Prancis. Kali ini ada negara Swiss, teman Pro 2, yang larangannya adalah jangan membanting pintu mobil terlalu keras. Aduh, ini susah sih kalau orang Indonesia kayaknya. Apalagi orang-orang NTT ya, tenaganya, powernya kuat-kuat. Oke, jadi Swiss itu terkenal dengan budaya yang menghargai ketenangan, terutama di kawasan permukiman ya. Di beberapa kota dan kompleks apartemen, membanting pintu mobil berulang kali atau menimbulkan suara bising pada jam-jam tenang bisa memicu keluhan. Nah, dalam kondisi tertentu, pelanggaran itu bahkan bisa dikenai sanksi berdasarkan aturan kebisingan setempat. Dan kemudian ada Inggris. Kalau di Inggris ya punya aturan yang juga serupa. Pengemudi yang melaju sembarangan sampai menyiram pejalan kaki dengan air dari genangan bisa dianggap mengemudi tanpa memperhatikan pengguna jalan lain. Bergantung pada tingkat pelanggaran, pengemudi bisa dikenai denda dan poin pelanggaran pada surat izin mengemudi ya. Sama kayak Jepang tadi ya. Kalau berkendara nggak boleh nyipratin pejalan kaki gitu. Kemudian ada Spanyol dengan aturan yang emang tidak ada aturan secara khusus ya untuk melarang pengguna sendal jepit di Spanyol ini. Tapi polisi bisa menjatuhkan denda jika menilai alas kaki yang digunakan pengemudi kendaraan itu mengurangi kemampuan pengemudi dan mengendalikan kendaraan dengan aman. Jadi nggak boleh kayak pakai sendal jepit tertentu, sendal terbuka atau sepatu hak tinggi. Oke, ini detail banget ya aturannya. Kemudian Thailand sendiri yang terakhir ya, karena cuaca panas di Thailand ini sering buat wisatawan ingin berkendara tanpa mengenakan baju, terutama saat berada di kawasan pantai ya. Namun kebiasaan itu bisa berujung sanksi. Pengendara mobil ataupun sepeda motor di sana diharap mengenakan pakaian yang pantas saat menggunakan jalan umum. Polisi setempat diketahui sesekali menindak wisatawan yang berkendara tanpa mengenakan atasan. Ya, kalau kita dengar sih aturan-aturan tadi itu kayaknya agak aneh dan unik gitu ya kalau diterapkan di negara kita. Tapi ini benar-benar aturan yang diterapkan oleh otoritas negara setempat. Karena itu kalau kamu jadi turis ya, sebelum berpergian ke negara-negara ini, baiknya cari tahu dulu deh aturan lalu lintas atau budaya gitu kan di negara itu, agar perjalanan kamu tetap aman, nyaman dan bebas denda juga ya kan. Oke, semoga bermanfaat teman Pro 2. Tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Jangan lewatkan Lensa Jurnalis Pelajar hadir sesaat lagi. Stay cool terus di Pro 2 Tambua, teman terbaik kamu.

0: kok cuma begini aja nggak bisa? Ngapain aja kamu nih?
1: Nina,
2: ya Tante.
1: Sini. Kenapa Tante?
3: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama Tante.
3: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah segala macem.
3: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab tuh. Udah ya Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Lensa Jurnalis Pelajar. Program inspiratif untuk para pelajar ini akan hadir setiap hari Jumat jam 4 sore melibatkan siswa-siswi dari SMA Chartintes, SMPK Don Bosco, SMA Kasurya Atambua, dan TBM Oan Lidak. Dengarkan terus program Lensa Jurnalis Pelajar setiap hari Jumat jam 4 sore hanya di Pro 2 Atambua, teman terbaik kamu.

0: belajar di Frekuensi Kebanggaan Kita. Dan sore hari ini sangat spesial karena siaran langsung kita kali ini akan membahas tentang MPLS SMP Garun Bosco tahun ajaran 2026-2027. Dan tema kita pada siaran sore ini adalah MPLS Garun Bosco 3 hari jadi keluarga. Dan di sini saya tidak sendirian. Di studio sudah hadir di OSIS dari SMP Garun Bosco. Ada Alexa, ada Olivia, dan ada Grace. Dan hari ini juga hadir dua bintang kita, ada adik Kesha dan adik Rian. Mari kita sapa dulu para narasumber kita yang cantik-cantik dan juga ganteng yang sudah bersedia untuk hadir menemani sore kita. Halo semuanya.
1: Halo Katoy.
0: Boleh perkenalkan dulu satu persatu, mungkin dari tim OSIS. Boleh perkenalan sebentar, sapa para pendengar, sahabat perempuan.
2: Perkenalkan, nama saya Alexa Tahoni, biasa dipanggil Alexa. Saya dari kelas 9A. Saya sebagai panitia OSIS MPLS SMP Garun Bosco Attambua 2026.
3: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Olivia Ziraluo, biasa dipanggil Olivia, saya dari kelas 9A. Saya sebagai panitia MPLS 2026.
4: Halo sobat pendengar semua, perkenalkan nama saya Grace Lau, biasa disapa Grace. Saya dari kelas 9A sebagai OSIS panitia MPLS 2026.
0: Baik, ini ketiga narasumber kita dari tim OSIS. Berikutnya dua bintang kecil kita dari siswa baru SMP Garun Bosco. Boleh Rian perkenalkan dan juga sapa sahabat pro 2 kita.
5: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rian dari SMP Garun Bosco.
0: Kesha.
6: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kesha Natania Yesayas. Saya biasa dipanggil Kesha, saya dari kelas 7I. Saya sebagai siswi baru.
0: Baik, terima kasih Kesha, Olivia, Alexa, Grace, dan Rian. Baik, hari ini para narasumber kita hadir di sini untuk menemani kita dalam siaran sore kita. Kita akan membahas tentang MPLS Garun Bosco. Baik, kita akan memulai diskusi juga bincang sore kita ini. Jangan tegang ya. Siap. Oke, baik. Terkait dengan tema kita hari ini mengenai MPLS, kira-kira berapa hari kegiatan ini dilaksanakan?
4: Baik, kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau biasa disebut MPLS diadakan selama 3 hari, hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Dan hari terakhir, hari Sabtu, kami SMP Garun Bosco melakukan atau merayakan perayaan Ekaristi, penerimaan siswa murid baru, dan pembukaan tahun ajaran baru 2026-2027.
0: Jadi kegiatan ini diadakan selama 3 hari?
4: Iya.
0: Tentunya pasti capek ya?
4: Iya, capek.
0: Baik, kita akan kupas tuntas semua apa yang sudah dilakukan selama 3 hari ini. Baik, kita beralih ke Olivia. Baik, Olivia boleh ceritakan sedikit konsep 3 hari ini seperti apa saja?
3: Baik, jadi dalam 3 hari itu kita dibagi menjadi 2 sesi, Kak. Pagi ada materi yang dibagi dalam beberapa bagian seperti wawasan wiyata mandala dan pencegahan isu naspa yang dibawakan oleh pendidikan karakter Kabupaten Belu. Ada juga dari tim Kaporles Belu, dan sorenya itu ada dari kakak-kakak Unhan yang melatih tentang PBB, kedisiplinan, dan cara baris berbaris.
4: Sebenarnya Kak, masih ada banyak sekali kegiatan yang kita lakukan, tapi dari OSIS mengajarkan sejarah Garun Bosco, tata tertib, BK, kurikulum, ekstrakurikuler, dan interkurikuler sekolah. Dan pengenalan guru, pegawai, serta struktur sekolah.
2: Dan sorenya kedatangan tim dari Unhan yang melatih tentang PBB, yang fokusnya itu ke kedisiplinan, kekompakan, baris-baris supaya sudah ada mental pejuang Don Bosco.
7: Jadi kegiatannya sangat banyak ya?
1: Iya. Banyak.
7: Pagi, dari pagi sampai sore.
1: Iya.
7: Lengkap juga penjelasannya. Cukup cukup banyak kegiatan yang sudah diceritakan di sini, dari pagi full dilanjutkan lagi sampai sore ya.
1: Iya.
7: Sorenya bersama kakak-kakak dari
1: Unhan.
7: Berarti pagi itu isi otak, iya, dan sorenya
6: latihan fisik.
7: Latihan fisik. Baik.
4: Betul sekali, Kak. Dan hari Sabtu pagi, misa pembukaan bersama Romo, para guru, dan siswa baru. Jadi Don Bosco sudah terlatih mental imannya dari kelas 7.
7: Oh, jadi ceritanya itu Rabu sampai Jumat itu kegiatan itu seperti tadi yang dijelaskan. Dan Sabtunya ada
1: perayaan Ekaristi. Ya.
7: Oh, berarti ini salah satu kegiatan yang lengkap juga.
4: Iya.
7: Dari hari Kamis sampai hari Jumat paginya isi otak, sorenya kekuatan fisik, dan hari Sabtunya itu ditutup dengan kerohanian, misa perayaan Ekaristi.
4: Betul sekali.
7: Lengkap juga, itu adalah satu kegiatan yang luar biasa. Selalu awali kegiatan dengan mengucap syukur, dan diakhiri juga dengan ucapan syukur juga. Yes. Ucapan syukur pula. Nah, ini adalah hal yang saya tunggu dan saya juga penasaran. Katanya OSIS dampingi setiap kelas murid baru selama MPLS 3 hari itu ya?
4: Iya.
7: Boleh diceritakan?
2: Iya, Kak. Kita bagi dari tim OSIS 5 sampai 7 orang dalam satu kelas. Itu untuk selama 3 hari dan kami full bersama mereka.
7: Tugasnya ngapain aja, Kak Grace?
4: Banyak tugas yang kami buat. Salah satunya itu mengajarkan yel-yel, ada juga menemani mereka saat latihan saat latihan PBB.
3: Intinya kita tuh jembatan antara mereka sama guru dan pemateri supaya mereka tidak merasa canggung dan mereka merasa aman. Dan kami juga selipin games-games untuk di pagi hari sebelum dimulai dengan pemateri, dan kami juga mengajari mereka tentang yel-yel sekolah.
7: Berarti tim OSIS ini memegang peran penting ya dalam MPLS ini.
4: Iya.
7: Menjadi tombak di mana kegiatan MPLS ini bisa berjalan dengan baik.
4: Iya.
7: Luar biasa sekali. Tim OSIS ternyata semangat sekali ya. Nah, sebelum kita beralih ke kedua bintang kita, ada Kesa dengan Rian di sini. Masih ada satu pertanyaan lagi untuk tim OSIS, untuk Olivia, Alexa, dan Grace. Mungkin selama 3 hari ini bisa diceritakan perasaan dari tim OSIS, mewakili tim OSIS, bisa ceritakan sedikit. Mungkin tentang kecapaian atau tentang kepuasan, apa yang kalian dapat selama mendampingi adik-adik di kegiatan MPLS itu, MPLS Don Bosco.
2: Saya merasa senang karena bisa mendampingi adik-adik dan merasa juga puas bila kami capek, mereka tegur kadang tidak ikut, tapi karakter yang mereka bahas kepada kami itu sangat puas menurut saya.
7: Oke, baik. Terima kasih, Alexa.
3: Kalau dari saya, ya capek juga karena kan pagi sama sore, tapi senang bisa bertemu dengan mereka walaupun mereka agak nakal-nakal, tapi ya kadang-kadang mereka ikut. Dan pada hari terakhir itu mereka buat kasih tim-tim dari OSIS yang tiap-tiap kelas surat, jadi kami merasa terharu.
4: Kalau mau dibilang capek-capek ya, tapi senang juga karena bertemu dengan adik-adik baru, suasana juga baru. Dan seperti tadi Olivia bilang, pada hari terakhir mereka membuat surat untuk kami para OSIS. Salah satu kebanggaan juga buat kami mendapat surat itu, seperti terharu karena kata-katanya itu sangat bagus.
7: Berarti surat itu menjadi tanda di mana tim OSIS bisa merasa puas, semua kecapean itu bisa hilang.
4: Iya.
7: Luar biasa. Saya juga penasaran dengan isi suratnya, tapi itu nanti. Baik, sekarang kita beralih ke dua bintang kita, Kesa dan Rian. Ada beberapa pertanyaan yang perlu Kesa dan Rian jawab. Mungkin dari siapa duluan? Kesia, Kesia yang, Kesia apa, apa yang menjadi motivasi? Motivasi pertama Kesia memilih untuk masuk ke SMP Don Bosco.
6: Motivasi saya ketika masuk Don Bosco yaitu sekolahnya disiplin, terus dengan prestasi-prestasi yang bagus juga, dan kekeluargaannya yang kuat.
7: Kalau Rian gimana motivasi awalnya?
5: Saya dari SD sudah dengar SMP Don Bosco keren. Guru-gurunya tegas tapi sayang pada muridnya.
7: Oke, luar biasa sekali. Nah, selama SMP MPLS 3 hari itu apa saja yang adik berdua dapat, bisa diceritakan? Apa yang sudah didapat dari MPLS?
6: Pada hari Rabu mungkin kayak sedikit deg-degan karena memang masuk dalam lingkungan yang baru. Tetapi setelah beberapa hari kemudian sampai hari Sabtu itu sudah mulai merasa lega karena memang sudah kenal dengan beberapa teman-teman yang berkenalan saat MPLS.
7: Rian gimana?
5: Sama kakak-kakak awalnya grogi karena ketemu orang baru, tapi kakak-kakak OSIS ramah banget dan guru-gurunya baik. Sekarang udah hafal nama-nama teman sekelas.
7: Terus mau tidak ada niat untuk hafal juga nama-nama dari kakak-kakak ini, tim OSIS, kakak-kakak kelas?
5: Ada
7: niat. Kesia gimana? Udah hafal nama-nama dari OSIS?
6: Sudah hafal pastinya karena ada beberapa yang memang sudah saya kenal.
7: Kalau kakak-kakak kelas?
6: Ada beberapa yang saya kenal juga.
7: Ini yang paling penting, sudah kenal tidak nama-nama gurunya?
6: Ada beberapa yang sudah mungkin saya kenal.
7: Kalau Rian gimana? Udah kenal guru-gurunya?
5: Lumayan kenal. Ya.
7: Berarti belum semua ya kenal guru-guru.
5: Ya.
7: Nah, baik. Kita fokus kembali ke MPLS. Untuk adik Kesia lebih dulu. Kalau selama MPLS 3 hari ini. Tadi tentang perasaan ya, saya pikir. Nah, yang sudah adik dapatkan dari MPLS ini apa saja?
6: Yang sudah saya dapatkan dari MPLS itu mungkin saya dapat ajaran dari kakak-kakak pendamping, yaitu seperti yel-yel, terus game-game yang kami dapatkan, terus juga kami belajar lagu Mas Don Bosco
7: ya.
6: Dan juga saat sore hari kami melakukan kegiatan PBB ya, terus dengan hari Sabtu juga kami melakukan misa pembukaan tahun ajaran baru 2026 dan 2027.
7: Baik, Kesia. Rian, apa yang sudah Rian dapat waktu MPLS 3 hari itu?
5: Kalau saya pas saat PBB dari kakak Unhan, karena saya merasa bangga jadi satu tim.
7: Berarti waktu sore hari itu pas kegiatan PBB dengan Unhan dibagi per tim ya?
5: Iya.
7: Kegiatannya tidak dicampur semua tapi dibagi lagi tim-tim.
8: Dibagi per kelas.
9: Iya, per kelas. Dibagi menjadi 2 sampai 3 tim.
7: Dibagi dari 2 sampai 3 tim.
9: Iya.
7: Jadi Rian bangga dan juga senang karena dibagi dalam tim-tim dan itu menjadi satu perasaan yang membuat Rian luar biasa. Itu yang Rian dapat.
5: Iya.
7: Oke, baik. Pertanyaan berikutnya, Rian. Apa pesan Rian untuk mungkin pertama untuk kakak-kakak tim OSIS? Pesan selama kegiatan MPLS itu mungkin Rian lihat sesuatu yang harus Rian sampaikan bahwa kakak OSIS itu luar biasa atau seperti apa, mungkin Rian bisa sampaikan pesan untuk kakak tim OSIS?
5: Iya, di dalam bos.
7: Oke, baik, Rian belum siap, boleh siap jawabannya. Keisha, pesan untuk kakak-kakak tim OSIS?
6: Pesannya untuk kakak-kakak tim OSIS, mungkin beberapa tim-tim OSIS ada juga yang baik, terus terkadang ada juga yang suka usil mungkin.
7: Jadi pesannya kedepannya tidak boleh usil. Kalau Rian gimana?
5: Ada beberapa kakak OSIS yang baik, mau mengajarkan kami tentang ini, tentang itu. Ada juga yang sedikit tegas, tapi masih baik lah.
7: Baik, luar biasa. Yang berikutnya, mungkin ada pesan untuk adik-adik Rian atau adik-adik Kesa yang masih ada berada di bangku kelas 6 SD. Mungkin ada pesan, siapa tahu mungkin dengan pengalaman MPLS 3 hari itu membuat Kesa dengan Rian berpikir bahwa Don Bosco itu luar biasa. Mungkin bisa disampaikan untuk kita adik-adik Rian dan adik-adik dari Kesa bisa bergabung di Don Bosco. Bisa memberikan pesan sebentar, sedikit.
6: Untuk adik-adik kelas 6, jangan takut daftar ke Don Bosco, pasti awalnya akan gugup karena memang masuk dalam lingkungan yang baru. Tapi nanti setelah ketemu dengan kakak ke OSIS yang baik, guru yang sayang murid, dan teman-teman baru, pasti akan seru.
7: Rian, gimana?
5: Iya, di Don Bosco kita diajarkan bukan cuma pelajaran, tapi juga pribadi yang baik. Yuk, adik-adik gabung jadi keluarga Don Bosco.
7: Baik, Rian. Keisha, terima kasih. Ini yang terakhir, pesan dari tim OSIS kepada para pendengar setia Produa RRI Atambua.
2: Untuk adik-adik yang baru, siswa baru, selamat datang di rumah baru SMP Don Bosco Atambua. Jangan takut untuk bergabung, jadilah tempat SMP Don Bosco ini sebagai tempat yang nyaman untuk menempuh pendidikan selama 3 tahun.
3: Ya, kalau saya untuk orang tua, jangan takut untuk memasukkan anaknya di Don Bosco karena kami akan siap membimbing sampai tamat.
4: Dan untuk adik-adik kelas 6, tunggu apa lagi? Daftar sekarang di SMPK Don Bosco Atambua dan rasakan kekeluargaannya.
7: Baik, terima kasih Alexa, terima kasih Olivia, terima kasih Grace, Keisha, dan Rian sudah hadir bersama kita sore hari ini. Bisa berdiskusi, bisa bercerita, dan juga bisa membagi pengalaman selama 3 hari plus hari Sabtu ada misa itu. Ceritanya sangat luar biasa dan ini juga memberikan dampak positif bagi adik-adik sendiri dan juga bagi para pendengar Produa. Semoga dengan kegiatan MPLS ini tidak hanya sekadar 3 hari seremoni, tetapi menjadi dampak besar yang baik dan nyata bagi sekolah. Semoga ini melahirkan generasi baru yang cinta akan Don Bosco. Dan bagi OSIS, semoga bertambah pengalaman memimpin dan melayani. Bagi murid baru, Keisha, Rian, dan semua yang sudah mendaftar dan diterima di SMP Don Bosco, semoga mendapatkan rumah kedua yang nyaman dan menguatkan. Dan bagi orang tua yang sudah dengan rela, dengan berani, dan juga dengan cinta dan kepercayaan kepada SMP Don Bosco, bisa menitipkan anaknya di Don Bosco. Terima kasih sangat luar biasa. Dan bagi calon murid, tahun depan jadikan Don Bosco pilihan karena di sini kita dapat bertumbuh bersama. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk sahabat para pendengar setia Produa RRI Atambua yang sudah setia mendengarkan Lensa Jurnalis Pelajar sore ini. Dukungan Anda berarti besar bagi kami. Saya Tuyelu pamit, mohon undur diri. Sampai jumpa di Lensa Jurnalis Pelajar berikutnya. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

lagi dengerin Sore Ceria.

sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus-menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

suara ceria di Pro 2 FM.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

0: ritual Atunupan Roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.
1: Lagi dengerin Sore Ceria.

Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih ya dek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat ada jatuh.
2: Gak apa-apa, dek. Kan masih ada coklat abang. Kita berbagi ya.
0: Iya, bang. Terima kasih, abang.
2: Sama-sama, dek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Oke, teman Pro 2, kita masih di sore ceria Pro 2 FM walaupun udah jelang malam ya. Teman Pro 2. Oke, ini udah akhir pekan aja nih, enggak terasa udah 31 Juli lagi ya, di akhir bulan, akhir pekan. Nah, besok liburan di rumah enggak tahu mau ngapain. Ini ada rekomendasi drama Korea dan juga film akhir pekan yang bisa kamu pilih untuk kamu tonton ya, teman Pro 2. Oke, kalau di bulan Juli 2026 ini didominasi oleh drama Korea yang berkombinasi thriller, komedi hingga misteri rumah tangga ya. Ada Agent Kim, Reactive Teen berhasil mempertahankan rating dan menguasai daftar drama Korea terpopuler sejak Juni 2026. Kemudian drama terbaru So Ji-sup sebagai mantan mata-mata itu berhasil mendapatkan rating tertingginya 23,1% pada bulan ini, tepat sebelum memasuki pekan finalnya. Begitu pula dengan Reborn Rookie sejak bulan lalu hingga Juli 2026, bahkan dengan kenaikan rating hingga 13,6% lewat episode terakhir yang menghadirkan tampilan kejutan Ryu Jin Itzy. So, teman Pro 2, ya, untuk urutannya ada Agent Kim Reactive Teen yang meraih rating tertinggi 23,1% 18 Juli atau lebih tinggi 0,1% dari rating episode terakhirnya 23%. Drama itu juga berhasil mengakhiri penayangannya sebagai drama yang paling banyak ditonton pada 2026 sejauh ini, sekaligus menjadi acara yang paling banyak ditonton dari semua jenis tayangan sepanjang minggu ini. Kemudian Agent Kim Reactive Teen ini menceritakan manajer Kim yang diperankan So Ji-sup yang bekerja di bank yang tampak seperti ayah tunggal biasa membesarkan putrinya, Min Ji. Ia memiliki rahasia yang tidak bisa ia ungkapkan bahkan kepada putrinya sendiri. Ia memendam rahasia bahwa dirinya adalah mantan mata-mata dan telah dikirim dalam berbagai operasi khusus. Ia masuk daftar buronan Korea Utara dan keberadaannya di Korea Selatan seperti bom waktu yang tidak boleh diungkapkan. Menyembunyikan masa lalunya, ia hidup seperti warga biasa, tetapi putri kesayangannya Min Ji menghilang. Ia berjuang untuk menyelamatkan putrinya tanpa ragu mengungkapkan rahasianya dan mempertaruhkan segalanya. Kemudian ada Reborn Rookie pada 5 Juli. Drama ini mencapai rating penonton tertinggi sepanjang penayangannya dengan episode terakhirnya yang menampilkan penampilan kejutan dari Ryu Jin Itzy. Episode terakhir Reborn Rookie ini melonjak ke rating rata-rata nasional sebesar 13,5%, menandai peningkatan hampir 3 poin persentase penuh dari malam sebelumnya. Nah, Kang Yong-ho diperankan Son Yun-ju adalah ketua grup Choi Seong, konglomerat terkemuka di Korea Selatan. Ia membangun perusahaan itu sendiri dan kini dikenal sebagai dewa bisnis. Suatu hari ia mengalami kecelakaan tak terduga. Ia tabrakan dengan pemuda bernama Hwang Jun-hyun, diperankan Lee Jong-hyung. Hwang Jong-hyun adalah pemain sepak bola yang baru bergabung di tim Liga 1 FC Choi Seong. Akibat kecelakaan itu, jiwa ketua Kang Yong-ho bertukar dengan jiwa pemain sepak bola Hwang Jong-hyun. Dengan jiwa ketua Kang Yong-ho di tubuh Hwang Jong-hyun, ia melamar pekerjaan di grup Choi Seong sebagai karyawan baru. Ia memulai perjalanannya yang tak terduga dengan jiwanya sebagai seorang pengusaha ulung dan tubuh muda Hwang Jong-hyun. Dan Reborn Rookie ini tayang di Viu, ya teman produk aplikasi Viu ya. Terus ada The Husband, ini meraih rata-rata rating nasional 7,2%. Untuk episode keempatnya 12 Juli lalu, angka itu menandai peningkatan hampir 2 poin persentase penuh dari episode sebelumnya. The Husband ini menceritakan Kang Tae-ju diperankan Nam Kung Min, seorang ahli bedah syaraf dan direktur rumah sakit Wuri Hamge. Ia menikah dengan Go Se-yoon, diperankan Lee Seol yang merupakan ketua rumah sakit. Suatu hari Kang Tae-ju memberitahu istrinya ingin bercerai, tetapi Go Se-yoon diculik keesokan harinya. Namun hal itu membuat Kang Tae-ju menjadi buronan karena dicurigai menculik istrinya sendiri dan sekaligus menjadi pengejar untuk menyelamatkan istrinya. The Husband ini tayang di Disney Plus. Kemudian ada The Apartment Job yang mencari rating tertinggi hingga saat ini dengan episode keempatnya yang mencetak rata-rata nasional sebesar 6% pada 19 Juli. Nah,
Park Haegang diperankan Jisung ini adalah mantan bos geng Oasis. Ia mencalonkan diri sebagai perwakilan penghuni kompleks apartemen demi mendapatkan dana cadangan memperbaikan gitu ya, jangka panjang. Dan ia membutuhkan itu untuk menyelamatkan sosok yang seperti ayah baginya. Tapi tanpa sengaja ia malah mengungkap korupsi di dalam kompleks tersebut, dan sepanjang perjalanan ia secara bertahap menjadi pahlawan lokal. Kemudian Spooky in Love, pada 19 Juli drama ini menikmati peningkatan jumlah penonton yang signifikan untuk episode keduanya dengan menduduki peringkat pertama di slot waktunya di semua saluran kabel dengan rating rata-rata nasional 5,3%. Spooky in Love mengisahkan Cheon Yuri diperankan Park Yoon Bin, pewaris Chaebol dan pemilik hotel yang tampak sempurna di luar tetapi sesungguhnya menyimpan rahasia bahwa dia bisa melihat hantu. Dan wah, kalau penasaran nonton aja film ini, tayang di Netflix ya teman Pro 2. Oke, jadi kamu pilih film yang mana untuk jadi teman akhir pekan kamu, teman Pro 2 atau drama Korea yang mana, silakan dipilih ya.

Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

lagi dengerin Sore Ceria.

di New York tanpa dukungan teman-teman terdekatnya seperti MJ atau diperankan Zendaya dan Ned diperankan Jacob Batalon yang kini melanjutkan hidup tanpa mengingat dirinya. Peter saat itu beroperasi penuh sebagai Spider-Man di jalanan New York. Tekanan mental akibat kesepian memicu perubahan biologis tak terkendali pada kekuatannya. Nah, film yang diberi label R13 atau penonton remaja usia 13 ke atas ini tayang di bioskop ya, Spider-Man Brand New Day. Jadi akhir pekan mau nonton bioskop silakan, kalau di sini ke Kupang aja. Terus yang kedua ada Sajen Satu Suro, diperankan oleh Tania Aisa Akila ya, memerankan Tania yang hendak menyelamatkan ibunya dari sakit kritis dengan mengembalikan keris warisan mendiang kakeknya jelang malam satu suro tanpa sepengetahuan ayahnya. Film ini juga labelnya sama kayak tadi, juga tayang di bioskop. Nah, ini kayaknya tayang di bioskop semua nih filmnya. Sampai film yang ketiga ini, Andai Waktu Bisa Diulang Kembali, diperankan oleh Davina Karamoy, Fony Anggraini, dan bercerita tentang seorang mahasiswa yang hidup berdua bersama ibunya. Di balik kehangatan mamanya, Mama Endang menyimpan rahasia besar, yaitu demi melindungi kebahagiaan putrinya mulai dari jeratan utang, peninggalan ayahnya, hingga penyakit kanker yang dideritanya. Akhirnya rahasia itu lama-lama terungkap. Terus ini juga tayang di bioskop, usianya R13 juga. Ayah remaja 13 tahun ke atas. Yang berikut adalah The Debt Collector. Dan film ini diberi label 18 plus atau penonton berusia 18 tahun ke atas yang tayang di Netflix. Ini ya bercerita tentang seorang mantan penagih utang yang divonis mengidap penyakit parah dan kembali ke dunia hitam untuk melawan organisasi rentenir kejam. Ia berniat melindungi para korban sekaligus menebus kesalahan masa lalunya. Yang terakhir ada The Truders ya. Film ini diberi label 16 plus atau penonton berusia 16 tahun ke atas yang tayang di Netflix. Setelah kematian mendadak ibunya, Ruth diperankan Stephanie Magnin, pulang kampung dan bertemu kembali dengan ayahnya Jose Coronado. Perilaku aneh ayahnya membuat Ruth mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Ia mencurigai perilaku aneh serta obsesi sang ayah, dan Ruth kemudian mulai menyelidiki kematian misterius ibunya. Saat konspirasi terkuak, Ruth mulai meragukan kewarasannya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Oke deh, ini tayang di Netflix ya, silakan ditonton.

0: palsu. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Nina nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.
1: Oke, teman pri 2. Selamat malam, selamat jangan galau malam-malam. Karena malam ini banyak banget yang menikah ya, teman pri 2. Tiba-tiba banget kita membahas soal pernikahan di malam ini. Jadi memang malam ini teman-teman sekolah saya banyak sekali yang menikah. Ada 1, 2 saja ternyata. Jadi ya tidak begitu banyak. Dan teman pri 2, buat kamu yang lagi jalan-jalan malam hari ini, yang lagi mau ke pesta atau mau kemanapun malam ini, jangan lupa untuk pakai jaket, karena ya atom gue seperti biasa sangat dinginnya. Aduh minta ampun, benar-benar menusuk sekali. Apalagi kalau yang tidak ada gandengan, ah itu tuh makin dingin parah teman pri 2. Tapi kalau kamu tidak punya gandengan, ya kita kasih hangat kamu malam-malam ini dengan lagu-lagu yang bisa menghangatkan hati kamu, asik. Dan juga ditemenin sama Imel Titi teman pri 2 yang bakal nemenin kamu dari jam 7 sampai di jam 12 malam nanti. Di jam 7 ada Jaga Malam teman pri 2. Kita bakal lihat nanti kita bakal ngobrolin soal apa ya malam ini. Dan nanti jam 8 bakal ada isi live chat. Jadi kita bakal bergabung dengan Perdua Jakarta untuk dengerin siapa aja yang bakal diwawancarain malam ini. Sebelum itu teman Perdua, ada mahal ini yang mau lewat, buru-buru. Buat kamu yang mau ke pesta malam ini, ya jangan terlalu mageran untuk bangun, biar tidak semakin diburu-buruin waktunya. Jadi ya ini lagu buat kamu banget. So here we go.

0: aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai

0: Sayang kan?
1: Ayo ngaku deh, pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

Oke, kita memperoleh dua. Ada Lyodra dengan pura-pura yang lagi sakit hati tapi pura-pura baik-baik saja. Apakah sampai sekarang masih baik-baik saja? Oke, kita memperoleh dua. Tahu nggak sih ada informasi dari Yuri SNSD yang mana setelah 19 tahun bekerja, bekerja banget nggak tuh? Menjadi idol di bawah naungan SM Entertainment, setelah 19 tahun akhirnya Yuri memutuskan untuk keluar dari SM Entertainment, tapi tetap di SNSD. Jadi cuman kontrak dengan SM-nya aja yang tidak diperpanjang. Jadi kalau seperti ini berarti keluar dari SM Entertainment dengan cara yang baik-baik. Nah, SM tetap mendukung langkah-langkah Yuri ke depannya dan juga untuk nanti kegiatan bersama grup SNSD juga bakal tetap didukung biar bisa tetap apa ya, memberikan fanservice buat fans-fansnya gitu. Sedih banget setelah 19 tahun ya teman pria dua akhirnya independen sekarang. Oke, kita lanjut teman pria dua. Ini lagu yang enak banget kalau didengerin di malam-malam begini. Jadi kayak mau ngelamun sambil melihat bulan di luar lagi cakep banget teman pria dua. Bareng sama lagu ini ada New Wish with Those Eyes.

0: Waktunya kentongan.
1: Ini dia beberapa penyakit yang mewabah di musim hujan. Demam berdarah denggi atau DBD, penyakit ini disebabkan oleh virus denggi yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Jenis nyamuk ini berkembang biak di tempat lembab, genangan air hingga tempat penampungan air bersih. Leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira ditularkan melalui air kencing tikus dan penyakit ini dapat menginfeksi manusia lewat kulit, khususnya jika ada luka. Sedangkan untuk penyakit diare, ini adalah penyakit yang rentan mengalami peningkatan saat musim penghujan, terlebih di daerah yang berdampak bencana banjir. Penyakit kulit bisa berupa infeksi atau alergi lebih sering muncul pada musim hujan dan banjir. Untuk penyakit hepatitis A, penyakit ini ditularkan melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi virus hepatitis A. Untuk penyakit kolera, penyakit ini ditandai dengan timbulnya diare encer yang tiba-tiba muntah-muntah dan dehidrasi parah.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

saatnya. Oke, kita memberi 2 jam 8 lewat 4 menit. Saatnya kita buat bergabung dengan Bro di Jakarta untuk dengerin Music Live Chat. Kira-kira siapa sih ya yang bakal diwawancarain malam ini? Langsung aja kita dengerin. Nanti kita bakal email, bakal balik lagi teman Bro 2 di jam 9. Jangan kemana-mana ya. Stay tune.

Jakarta dan dirilai Progo FM seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Hai hai hai, halo, selamat malam. Ketemu lagi di Music Live Chat bersama gue Angga, dan juga tentunya malam hari seperti biasa kalau di Music Live Chat dari jam sekarang nih sampai nanti satu jam ke depan kita bakal ngobrolin bareng sama seorang musisi. Musisi yang tadi mungkin udah sempat lihat di e-flyer kota kamu ya. Kita bakal ngobrol bareng sama Ola Eleanor ya. Kita bakal ngobrol sama Doi, tapi masih nunggu ya. Sabar, sabar. Tadi juga di bawah banyak sekali ada beberapa yang sudah datang gitu ya, pengen ketemu sama Ola. Padahal kita hari ini ketemunya lewat Zoom. Ya udah, tungguin ya. Kita bakalan ngobrol-ngobrol nanti bareng sama Ola. Sambil juga nemenin ini, besok udah weekend. Jadi mudah-mudahan kamu lebih chill di rumah, lebih santai di rumah sambil bareng sama Angga di sini di Music Lounge. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Chat. Music Live Chat. Welcome back, masih bersama Angga dan tentunya masih juga di Music Live Chat dan kita masih nunggu Ola bergabung ya. Bergabung tentunya nanti di Zoom karena hari ini kita bakal ngobrol sama Ola tapi via Zoom ya. Nah, sambil nanti kita nungguin Ola ngobrol-ngobrol sama kita di Music Live Chat, gue mau cerita juga kalau misalnya selama seminggu ini pasti lo udah dengerin banyak sekali musisi-musisi yang diajak ngobrol sama seluruh host di Music Live Chat ya. Dan banyak hal juga pasti lagu-lagu baru yang lo akhirnya dengerin. Dan salah satunya mungkin yang nanti kita bakal dengerin adalah lagunya Ola ya. Ada satu lagu yang nanti bakal dia perkenalkan, judulnya Dewasa Tanpamu. Nanti kita bakal cerita juga tentang apa sih Dewasa Tanpamu itu. Nah, kalau dari yang udah dikirimin nih sama Ola ya, ini ada satu apa ya, satu lagu yang mungkin bisa dibilang cerita ya, cerita satu hal yang sederhana tapi tidak sesederhana itu. Sometimes kita melihat satu hal itu biasa aja gitu ya, yang biasa kita lakukan sehari-hari, misalnya makan sama orang tua, makan sama adik gitu. Ketika itu terjadi setiap hari mungkin meaningnya akan biasa-biasa aja. Tapi kalau misalnya suatu saat nih kita udah ada di posisi gak ada kesempatan untuk bisa makan bareng, hangout bareng sama adik, sama orang tua, itu pasti akan jadi lebih kehilangan, lebih merasa kalau hal-hal kayak gitu tuh sangat berharga, ya gak sih? Gak tahu ya apakah itu hal yang juga pengen diambil dari lagunya Dewasa Tanpamu, tapi nanti kita bakal tanya sama sama Ola ya. Sambil nunggu gabung ya, buat lu yang pengen ikutan gabung bisa lihat juga di via YouTube channelnya RRI Jakarta di Music Live Chat yang lagi live juga. Pengen naruh pertanyaan di situ juga boleh di live chat, atau juga bisa kasih pertanyaan di WhatsApp ya di 0811 800 105. Nanti kakak bakal balik lagi, mudah-mudahan Ola udah bergabung ya di Zoom supaya kita bisa ngobrol-ngobrol.

0: Music Live Chat. Music
1: Live Chat. Balik lagi di Music Live Chat dan kita masih bareng sama gue maksudnya enggak ya. Nah, ini dia akhirnya Ella. Ola Ella sudah bergabung sama kita. Ola, kemana aja lu?
2: Sorry, gimana?
1: Kemana aja?
2: gue udah di sini tuh jam 7 kurang 2 kayaknya.
1: Okay.
2: Gue takut kayak nyelonong aja. Ternyata memang tabrak masuk ya.
1: Iya, tabrak masuk dong. Aduh. Ola.
2: Sorry.
1: Aman. Apa kabar, bro?
2: Baik, kabar baik.
1: Ini di Jakarta apa di Mojokerto nih?
2: Aku di Jawa Timur.
1: Mojokerto ya, benar ya?
2: Mojokerto, benar.
1: Mojokerto itu
2: kelahiran.
1: Lebih dekat dari mana ya? Apakah dari Surabaya atau...
2: Surabaya kalau naik tol cuman 30 menit.
1: Wah, deket ya.
2: Deket.
1: Jadi hampir sama lah kayak dari Surabaya ke Sidoarjo gitu, deket ya.
2: Betul.
1: Seru.
2: Lebih jauh Mojokerto sih, lebih jauh Mojokerto dikit.
1: Dikit ya. Emang dari lahir di Mojokerto ya, Ola?
2: Lahir besar di Mojokerto, cuman mama itu orang... Jawa Timur tuh nama kotanya Bojonegoro, tapi bapak itu dari Nusa Tenggara Timur.
1: Oh.
2: Tapi besar dan gede di Mojokerto karena semua nenek kakek semua di sini kan. Jadi mama dari kecil dari Bojonegoro tuh pindah ke Mojokerto, terus bertemulah sama bapak.
1: Apakah NTT itu. Suara emasmu itu dari timur kayaknya? Ya enggak sih.
2: Mungkin.
1: Biasanya kan suara orang timur tuh bagus-bagus ya. Jadi mungkin bisa jadi dari sana gitu.
2: Bisa jadi.
1: Tapi emang bener kalau Ola walaupun udah sempat ikut Idol gitu ya, terus akhirnya sekarang keluar single, lebih banyak yang lebih duluan jadi content creator soalnya ya.
2: Lebih duluan jadi penyanyi sebenarnya.
1: Oke,
2: okay, terus karena ikut Idol itu tahun 2019.
1: Oke. Okay.
2: Idol X 2019-2020 terus sebenarnya dari situ tuh kan COVID kan, udah jadi konten kreator YouTube tapi, jadi waktu itu belum TikTok tuh belum
1: ramai lah ya.
2: Sekarang sih belum ramai sekarang. Gue bikin kayak daily gue ketika kan perpindahan gue dari Jawa Timur ke Jakarta itu, baru pertama kali gue ke Jakarta itu ya ketika mengikuti ajang itu kan. Terus gue bikin anggap aja kayak ya. Life after kehidupan ajang pencarian bakat gitulah. Terus COVID kan.
1: Iya.
2: COVID jadinya gue bikin konten tuh hampir setiap hari itu nge-live.
1: Oke.
2: Okay. Sama Mahalini, sama Keisha. Kebetulan gue tinggal di Kebon Jeruk, Lini juga di Kebon Jeruk tuh jaraknya cuma sekilo kita tinggal tuh.
1: Oke.
2: Okay. Jadi hampir setiap hari tuh gue nginep rumah Lini. Lini kebetulan tinggal sama Keisha. Terus gue tiap hari benar-benar ke situ lah karena kita sama-sama perantau kan. Lin dari Bali, gue sama Keisha juga sama-sama dari Jawa Timur. Jadi apalagi gue perantau sendirian. Sedangkan Lini kan sama mama, sama mama Srini. Kalau Keisha juga sama mamanya. Jadi gue berasa kayak punya keluarga baru di Jakarta gitu. Jadi kayak tiap hari gue COVID itu kita kemana, maksudnya bukan kemana sih, makan, coba-cobain hal-hal baru di Jakarta itu karena kita ya karena perantau semua sih.
1: Oke, jadi dari
2: seperti
1: situ ya.
2: Itu.
1: Akhirnya ternyata banyak yang suka gitu ya konten-konten lu bareng sama mereka gitu ya.
2: Karena nge-live.
1: Jadi karena live.
2: Kehidupan kita itu
1: kayak reality show-nya benar-benar reality gitu ya.
2: Ya, mungkin bisa seperti itu. Jadi kita nge-live terus habis itu bikin Q&A di YouTube. Itu hampir seminggu dua kali gue uploadin di situ. Terus habis itu COVID waktu itu sudah mereda juga, kita sempet kayak jalan-jalan ke Curug, ke Bogor, terus kulineran waktu itu di Peak 2 yang baru tuh kita gue juga konten di situ. Sebenarnya awal dari konten kreator adalah ya gue memang suka membagi
1: kekesarian
2: kita, membagi kehidupan kita life after ajang pencarian bakat seperti
1: dan,
2: itu sih.
1: Ya apalagi tahunnya Ola tuh waktu itu benar-benar tahun ngeri ya, maksudnya semuanya
2: benar,
1: punya lagu loh, gila,
2: semuanya punya lagu
1: dan berhasil semuanya, semua gitu,
2: betul ya puji Tuhan, alhamdulillah
1: lah. Luar biasa banget gitu, jadi ada di angkatan yang boleh dibilang angkatan gimana ya, angkatan yang benar-benar impian nih, walaupun mungkin rasa apa ya, kompetitifnya juga ada gitu ya Ola ya. Bisa ceritain gak sih ada di angkatan tersebut gitu?
2: Gue tuh ngikut Idol dari tahun 2013 kayaknya. Iya, 2013 itu awal tahun gue bisa ikut kan, umur 16 tahun. Hampir semua ajang pencarian bakat itu gue ikutin. Indonesian Idol dari zaman kalau pertama kali gue ingat itu Kanoela. Kanoela, terus setelah itu ada X Factor, ada Rising Star, ada kalau nggak salah sempet pengen ikut boy band and girl band juga waktu
1: serius.
2: cuman gue nggak bisa yang kayak nggak bisa sejago itu Slowis itu buat kayaknya mereka harus diharuskan untuk bisa ngedance
1: juga.
2: Gue kayak nggak punya, sedangkan waktu itu juga harus dituntut untuk punya grup. Nah, gue pikir kayak siapa teman-teman gue bisa nyanyi, bisa ngedance, tidak ada. Gue ikut yang solo-solo aja, yang beberapa aja mencari bakat gue ikut. Setelah ikut Kanoela, lama tuh nggak ada Idol. Terus habis gitu tahun 2000.
1: Oh iya, sempat vakum ya beberapa vakum tahun ya, nggak ada.
2: Kalau nggak salah 3 tahun
1: ya, oke.
2: Okay. 3 tahun. Terus setelah itu bersamaan dengan angkatannya Marion Jola dan Brisia Jodi, gue di Mojokerto Surabaya. Gue kan kuliah di Surabaya.
1: Yeah.
2: Gue punya band yang punya karya. Jadi kayak ada beberapa penyanyi-penyanyi dari Jakarta tuh opening act-nya kita kebetulan. Terus gue mikir kayak ya udahlah, ngapain sih ikut aja pencarian bakat, karena semua aja pencarian bakat yang gue ikutin nggak pernah sampai sejauh, pokoknya dari awal udah nggak lolos, dari umur 16 sampai pada akhirnya umur 24 tahun gue mau ikuti Indonesian Idol, Idol X. Biasanya tuh gue kalau misalnya ikut Idol tuh jam 5 pagi gue udah
1: ngantri,
2: gue udah di depan gerbang paling depan sendiri pokoknya. Tapi akhir-akhir itu gue merasa kayak ya udahlah, gue juga udah punya karya, gue udah jadi opening act-nya beberapa artis di Surabaya juga, gue merasa kayak udah cukup aja.
1: Ya.
2: Terus setelah itu gue ikut Idol X itu jam 12 gue baru ngantri. Gue merasa kayak
1: gak seperti biasanya ya. Ya udahlah.
2: Seperti biasa, gue kayak ya udahlah. Kalau misalnya ikut aja, kalau misalnya udah tutup antriannya juga, ya udah gue balik. Terus akhirnya jam 12 ikut, terus kok lolos. Terus lolos lagi, terus habis itu akhirnya enggak boleh ubah penampilan sampai semua kota-kota besar audisi di kota-kota besar, nanti kalau misalnya lolos ke Jakarta kita hubungin. Ternyata dihubungin.
1: Wow.
2: Pertama kalinya gue ke Jakarta itu umur 24 tahun ya, lolos di
1: Indonesia.
2: Gue kayak, terus setelah itu terus lolos. Yang paling mengerikan itu juga ada yang eliminasi 1, 2, 3 yang nyanyi bareng. Terus
1: tahu.
2: Itulah. Terus habis itu kok lolos terus. Terus lolos lagi ke live show. Babak live show itu showcase 1 lolos, showcase 2 lolos, terus ke spektakuler. Gue gak menyangka sih sampai ke spektakuler itu. Terus habis itu terhenti di 13 besar. Gue kayak merasa sejauh ini, maksudnya
1: udah bisa sejauh itu gitu ya.
2: Udah bisa sejauh itu, dan itu kayak di angkatan yang
1: ngeri-ngeri banget itu.
2: Wah, ngeri banget. Semuanya tuh kayak semua punya waktu buat bersinar itu.
1: Benar.
2: Di timelinenya masing-masing.
1: Iya,
2: gitu.
1: Betul.
2: Jadinya,
1: betul.
2: Ya gue merasa terberkati aja. Gue 8 tahun ikut semua aja pencarian bakat, tapi gak pernah lolos. Sekali ikut di angkatan yang kalau menurut gue paling bersinar.
1: Gitu. Gue setuju kalau itu jadi the best sih.
2: Semuanya kayak punya karya gitu. Oh by the way, gue sempat rilis pertama kali lagu gue tuh, itu jadi penutup di semua angkatan gue tuh punya karya.
1: Jadi lo terakhir dari
2: jadi semua penutup ya.
1: Oke. Okay.
2: Wah, ini angkatan yang semuanya
1: punya single punya ya. Dan ya mungkin itu bisa kita pelajari ya. Sometimes kalau kita terlalu mengejar banget gitu ya.
2: Ya.
1: Itu
2: ya,
1: kayaknya ya. Ya lo akan ngerasa apa ya? Gak bisa seperti yang lo pikirin gitu. Tapi kalau misalnya kitanya lebih easy going aja udah deh gitu ya. Nothing to lose gitu ya. Malah akhirnya lo dapetin apa yang lo jadi memang harus ada masanya tuh kita chill aja gitu ya nggak sih?
2: Betul, betul banget, betul banget.
1: Ketika pun misalnya nih dari angkatannya yang angkatan 10 itu kan misalnya semuanya jadi gitu ya, walaupun mungkin sinarnya kita kurang terang ya, bukan karena kita kurang bagus, tapi ya mungkin emang belum waktunya aja ya, betul, gak sih? Gantian betul, ya betul, ada antriannya
2: betul, betul. Punya timelinenya masing-masing,
1: timeline masing-masing. Jadi akhirnya itu yang bisa kita jadi dewasa walaupun tanpamu gitu. Bridgingnya itu tadi gue mau denger dulu buat teman pro 2. Okay, okay. Lagu ini nanti kita abis ini kita bakal ceritain ya Ola ya, lagunya tentang abis ini yes. Dewasa tentangmu ya. Kita denger dulu, ini dia Ola Eleanor dengan Dewasa Tanpamu.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Welcome back, itu tadi ya. Kita dengar bareng-bareng ya lagunya. Ola, judulnya Dewasa Tanpamu. Ciptaan siapa nih, Ola?
2: Sebenarnya lagu ini tuh gue udah tulis lama dari tahun kemarin. Cuman gue ngerjainnya karena gue gak punya timeline. Gue kan kemarin sempat ikut label, terus selesai sama label itu. Terus gue tinggal di Jawa Timur karena bokap gue barusan gak ada kan. Jadinya gue gak punya, gue kayak berasa melamban gitu loh. Di balik lagi ke kota gue tuh kayak merasa gue kayak ya udahlah di sini dulu.
1: Kembali ke slow pace lagi ya.
2: Kembali, betul. Gue gak punya,
1: gak ada yang harus dikejar-kejar banget gitu ya.
2: Gak ada yang perlu dikejar. Gue gak perlu jadi seseorang yang gue perlu jelasin ke teman-teman gue yang gue kenal dari kecil gitu.
1: Iya.
2: Jadinya ya gue udah tulis, terus habis itu pada akhirnya kayaknya gue pengen rilis single deh. Yang gue tulis sendiri, pengalaman gue pribadi, lagu ini tuh persembahan buat gue, buat bapak sama mama. Jadinya akhirnya terrilis juga lagu yang sudah gue tulis dari tahun kemarin, yang gue ciptain khusus untuk bapak dan mama. Lagu ciptaan gue sendiri dari awal sampai akhir, tapi musiknya gue dibantu sama teman gue dari SMA. Yang dari dulu itu nemenin gue kalau misalnya lomba, dia selalu jadi pengiring gue dan kemana-mana gitu akhirnya. Jadinya gue tulis dengan orang terdekat gue. Gue kerjain juga, ada suara anak-anak kecil di situ, itu anak-anak dari teman-teman gue waktu SD. Kita sekolah di sekolah yang sama. Gue kenal orang tua mereka, gue kenal satu persatu mereka karena yang tiga ketemu di gereja, yang satu ketemu ketika gue jadi juri ketika dia lomba nyanyi di salah satu mall di Mojokerto. Jadi semua kayak berasa apa ya, berkesinambungan semuanya. Gue dibantu temen gue, semua yang terlibat itu benar-benar gue kenal gitu. Dari awal, dari kecil sampai mereka punya anak, gue juga kenal anak-anak mereka. Jadi ya, seperti itu
1: ya, akhirnya kayak gitu ya.
2: Betul.
1: Dan lu sendiri ya lagu ini berarti ya?
2: Yes, gue sendiri.
1: Dan ini ngegambarin Ola yang sekarang gak sih? Maksudnya dibandingin waktu ada perbedaan gak sama single-single yang dulu sempat lu bikin?
2: Yang ini gue berasa lebih jujur.
1: Oke.
2: Karena gue tulis sendiri. Kalau yang kemarin di label itu
1: beberapa
2: perihal tentang cinta.
1: Oke. Jadinya, ini benar-benar apa yang lagi lu rasain?
2: Betul.
1: Apa yang jadi keresahan lu gitu ya?
2: Betul.
1: Lu tuangin ke lagu pokoknya.
2: Gua tuangin ke lagu.
1: Dan itu mungkin akhirnya mungkin lu jadi menjadi diri sendiri tuh karena itu ya. Jadi lu bebas untuk punya tema sendiri dan temanya itu pun bukan yang ngarang-ngarang, emang lu lagi rasain kayak gitu ya.
2: Betul.
1: Dewasa Tanpamu. Dan gue tertarik sih sama tadi lu bilang akhirnya ketika gue balik ke hometown gitu ya, Mojokerto, lu nggak harus menceritakan apa-apa lagi sama teman lu yang ada di sana gitu ya. Karena itu kalau di sini kayak apakah di Jakarta sekeras itu sampai sometimes lu harus kayak apa ya, pretend ya, bukan tidak menjadi diri sendiri ya, tapi sometimes supaya karena saking banyaknya orang gitu ya, lu harus bisa bikin lu memperkenalkan diri lu gitu. Ada rasa kayak gitu ya, Ola?
2: Mungkin lebih ke bukan memperkenalkan sih, lebih ke orang-orang yang gue temuin itu kadang, misalnya dari 1 sampai 10 itu 9 tuh nanya kayak, oh kemarin tuh ini ya, apa namanya, sempet ikut ini ya. Kan banyak kan orang yang kayak penasaran, penasaran sama proses yang terjadi di balik itu. Jadi gue kalau di situ tuh bukan jadi yang ya udah gue olah nongkrong aja, cuman
1: harus lagi-lagi menjelaskan yang, gitu ya.
2: Menjelaskan yang kalau misalnya teman-teman gue di sini kan kayak ya gue adalah orang yang sempat ikut ajang pencarian itu, tapi dari dulu ya gue kenal Ola ya kayak gini ya dia lu gitu.
1: Ibaratnya dari
2: baru kalau misalnya di sana tuh kayak menjelaskan sih lebih tepatnya, kayak orang nanya terus gue menjelaskan gitu. seperti itu sih.
1: Iya, iya. Dan akhirnya sebenarnya ya mungkin lagu ini jadi bagian perjalanannya Ola di face atau juga di timeline yang lebih dewasa atau gimana menurut Ola?
2: Kalau menurut gue lebih jujur aja sih mungkin lebih ya. Jujur karena tadi ya. Lebih jujur aja sih karena selama ini kan gue mencoba untuk berenang mencoba untuk nulis-nulis yang kisah cinta Gen Z lah atau kisah cinta dewasa lah, tapi sebenarnya gue orangnya nggak terlalu cinta banget sebenarnya. Gue lebih ke yang kayak pengen punya lagu tuh next nanti kalau misalnya pengen yang kayak tentang keluarga, tentang cintanya tentang keluarga atau tentang kayak lu mati-matian untuk achieve something, maksudnya
1: strugglingnya seseorang kayak gitu ya.
2: Strugglingnya seseorang. Kalau cinta sih. Tuh kayak ya nantilah maksudnya.
1: Okay. Sih harusnya itu bisa jadi something unik dari karyanya Ola sih ya. Yang mungkin ya kalau tentang cinta hampir semua musisi kan ya ke situ gitu ya. Cuman kayaknya kalau coba ngambil angle atau juga niche yang berbeda kayaknya okay juga tuh lah. Boleh tuh, gue setuju banget sih. Dan ini lama gak bikinnya lagu ini? Dibandingin sama lagu-lagu lu yang lama gitu.
2: Kalau yang kemarin itu karena gue di label kan, jadi gue kayak disodorin misalnya 3 lagu, mau yang mana? Oh yang ini deh, oke minggu pantik ya gitu. Udah, maksudnya prosesnya tuh
1: tak-tak-tak gitu ya, udah gitu ya,
2: tak-tak-tak. Kalau sekarang kan gue lebih, tahun kemarin gue tulis liriknya.
1: Oh dari tahun kemarin ya, bener prosesnya agak lama ya.
2: Agak kemarin ya, sepenggal dua penggal, terus kayaknya ini gak cocok deh. Terus abis itu gue cari musiknya dari September tahun kemarin. Terus gue take vokal di Jakarta itu Maret. Terus abis itu gue take vokal anak-anak kecil itu di Surabaya Mei. Mei atau April gitu. Terus Juni udah jadi. Terus kalian gue pitching, Juli rilis. Tapi itu kayak proses yang lama dari September terus sampai tahun baru Januari, Februari, Maret, April, kayak lama aja sih sebenarnya.
1: Sebenarnya memang prosesnya tidak terburu-buru gitu ya.
2: Betul, karena gue juga punya timeline.
1: Jadinya pengen apapun hasilnya itu memang sesuai dengan apa yang lo pengen bikin kayak gitu ya.
2: Betul.
1: Tapi sekarang masih suka konten lagi nggak sih?
2: Sorry?
1: Masih suka konten lagi nggak sih? Masih suka bikin konten-konten?
2: Konten tiap hari sebenarnya.
1: Masih ya, live-live gitu ya.
2: Tapi sebenarnya gue kan dari dulu, masih gini, lagu gue terakhir rilis itu 2023.
1: Okay.
2: Terus gue step away dari musik itu, bukan step away dari musik sih, karena gue baru kelar sama label aja, makanya gue hampir 2 tahunan gak bikin sesuatu. Terus tiba-tiba konten gue naik. Orang-orang jadi, Oh mas ini punya lagu gitu. Mereka mencari tahu Spotify gue jadi kayak yang biasa aja, jadinya kayak streamingnya jadi naik.
1: Lagi banyak ikutan naik ya, efek tadi, efek yang viral tadi ya.
2: Efek tadi itu, efek dari konten itu tadi. Terus setelah itu gue bikin sesuatu yang mungkin jadi sesuatu yang bukan sulit sih, tapi kayak orang kan selama ini lihat gue di sosial media kan yang aneh banget gitu kan, maksudnya yang kocak gitu kan. Terus tiba-tiba gue rilis lagu yang serius, jadi rada sulit untuk dibelokkan gitu. Okay. Sebenarnya dari persona gue di sosial media sampai gue kan kayak ada beberapa kalimat yang sering gue utarakan kayak beberapa hal gitulah yang lucu-lucuan aja. Terus habis itu lagu ini kan sedih kan, terus kayak mereka tuh minta ada bagian part ini nggak, ini enggak yang lucu di mereka tuh
1: sampai nyari kayak gitu ya.
2: Terus gue menjadi seseorang yang kocak gitu. Padahal gue pengen ajakin untuk sedih-sedih dulu kali. Enggak mau, mereka enggak mau. Mereka pengen yang kocak-kocak aja gitu.
1: Padahal ya itu ya the other side-nya Ola juga sebenarnya ya, kan ya. By the way, tadi juga sempat ada yang kesini, ada kayak ada beberapa fans lu yang karena tahu ada acara lu gitu ya, pada datang ke RRI Jakarta tadi di bawah. Olanya mana? By Zoom. Ya mungkin lo bisa say hi buat mereka lah ya.
2: Halo teman-teman.
1: Oke. Okay. Sorry nih tadi nggak bilang sih mau datang gitu ya. Kalau mau ketemu di ke Mojokerto aja.
2: Tapi kayaknya gue tahun tahun depan sih, nggak tahu awal, nggak tahu akhir tahun ini, kalau nggak awal tahun depan gue move lagi ke Jakarta.
1: Oke, jadi bisa lah nanti ketemuan-ketemuan ya.
2: Oh yoi dong.
1: Video klip udah dibuat untuk Dewasa Tanpamu?
2: Belum.
1: Belum ya?
2: Video lirik.
1: Video lirik udah ada.
2: Sengaja untuk kayak gue nggak buru-buru untuk visual. Gue pengen yang
1: bisa orang dengerin dulu ya.
2: Iya betul.
1: Oke, jadi video lirik udah ada di channelnya Ola.
2: Hits Record.
1: Oh, di Hits Record ya. Udah bisa lihat di situ. Terus juga di SP otomatis sudah bisa, soundnya juga bisa dipakai di seluruh social media ya. Pastinya kalau emang relate, terutama lagunya kan ini bener-bener, ya itulah ya tadi yang udah diceritain sama Ola gimana ceritanya. Mungkin kalau misalnya ngerasa relate dari kata-katanya, bisa dipakai di sound TikTok atau juga di Instagram dan lain-lain ya Ola ya. Ada yes. Pesan mungkin buat para fansmu, mungkin ada yang pengen disampaikan?
2: Apa ya?
1: Atau secara umum lah pokoknya untuk single Dewasa Tanpamu ini.
2: Ya, terima kasih buat teman-teman semuanya sudah dengerin single aku Dewasa Tanpamu. Nanti setelah ini gue bikin single yang sesuai dengan persona gue di sosial media, tungguin aja.
1: Itu dia tuh, itu yang ditunggu-tunggu sama kalian semua, yang di request sama kalian semua. Mungkin ada lagu yang mungkin sesuai dengan persona yang itu tuh. Yes. Ola, thank you banget ya.
2: Terima kasih banyak.
1: Ntar kalau gue main-main ke Surabaya, gue kabarin deh biar
2: ya,
1: mau Jakarta ya. Thank you banget. Sampai ketemu lagi di misi kelas berikutnya. Angga juga harus pamit teman-teman berdua. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di kota kamu juga. Sampai ketemu lagi hari Senin di Music Live Chat. Pamit. Thank you. Ola. Bye-bye.

0: Ruang keluarga di rumah sederhana. Risa sedang menghitung uang di meja makan dengan wajah serius. Ibu Amina dan Bapak Ahmad duduk di dekatnya sambil memperhatikan dengan cemas.
1: Anakku Risa, jangan terlalu keras paksakan diri. Papa dan Mama tidak ingin kamu sakit, nak.
2: Iya, nak. Rezeki itu sudah ada yang mengatur. Yang penting kita sehat dan bisa berkumpul bersama seperti ini.
3: Ah, Mama, Papa tidak mengapa. Ini hampir cukup. Tinggal sedikit lagi. Apa yang Mama, Papa impikan akan tercapai, iya kan? Maksudnya, Mama dan Papa pergi naik haji akan terwujud. Jadi, tenang saja, Mama, Papa. Mama kenapa? Macam kelihatannya Mama mau menangis, kah? Beta tidak bicara yang macam-macam, Mama. Beta cuma bilang, tinggal sedikit saja impian Mama dan Papa terwujud.
1: Tidak, Risa. Mama tidak tersinggung atau apalah gitu. Mama hanya mau bilang, kamu benar-benar sudah mengumpulkan sebanyak ini, nak.
3: Iya, Mama, jadi tenang saja, Ma. Risa sudah lama menabung dan kerja keras untuk ini. Melihat Mama dan Bapak bahagia adalah kebahagiaan Risa juga.
2: Anak Papa memang anak yang berbakti. Kami tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu.
3: Tidak perlu dibalas. Bapak, Mama, ini semua Risa lakukan karena Risa sayang sekali dengan Mama dan Papa. Doa Mama dan Papa selama ini sudah menjadi bekal yang sering ternilai harganya bagi Risa.
0: Beberapa bulan kemudian, Risa mengantar Ibu Amina dan Bapak Ahmad di bandara. Mereka sudah mengenakan pakaian ihram.
1: Terima kasih banyak, nak. Ibu tidak pernah menyangka bahwa bisa menginjakan kaki di tanah suci. Ini semua karena berkat kamu, nak.
3: Sama-sama, Ma. Hati-hati dalam perjalanan. Jaga diri baik-baik di sana. Jaga Papa. Jangan lupa harus banyak berdoa.
2: Kamu juga jaga kesehatan di sini, ya, nak. Jangan terlalu capek kerja. Kami akan selalu mendoakanmu juga dari sana.
3: Iya, Pak. Risa pasti baik-baik saja. Yang penting, Mama dan Papa fokus pada ibadah.
4: Perhatian, panggilan terakhir penumpang pesawat Saudi Arabian Airlines dengan nomor penerbangan SV819 tujuan Jeddah. Dipersilakan segera naik ke pesawat udara melalui pintu 9. Terima kasih.
5: Wah, Pak Ahmad, Bu Amina sudah siap berangkat ya? Alhamdulillah, ini semua berkat Risa. Anak kalian memang luar biasa. Sangat berbakti pada orang tua.
1: Iya, Pak Hasan. Anak kami Risa memang anugerah terindah bagi kami.
3: Mohon doa ya, Pak Hasan. Semoga Mama dan Papa lancar dalam ibadahnya.
1: Risa, Mama sama Papa pamit dulu ya. Sudah ada panggilan naik ke pesawat. Pak Hasan, kami pamit ya. Kami titip anak kami, Risa.
5: Ya, Ibu Aminah, Pak Ahmad, jangan khawatir. Kami ada dan pasti dia anak Risa.
3: Ayo, Mama, Papa, hati-hati ya.

0: Beberapa hari kemudian, tibalah Ibu Aminah dan Pak Ahmad di Bandara Internasional Raja Abdul Aziz, Jeddah. Bandara ini terletak di kota Jeddah sekitar 74,8 km dari Mekah. Bandara ini berfungsi sebagai gerbang utama bagi jemaah haji dan umroh yang ingin mengunjungi Mekah. Tampak Ibu Aminah dan Pak Ahmad perlahan turun dari tangga pesawat.
1: Ya Allah, indah sekali Bapak. Ya Allah, anakku Risa bisa terbangkan aku dan Bapaknya ke sini. Semoga kami menunaikan ibadah haji ini dengan baik dan kami pulang dengan baik pula. Amin.
2: Mama, ayo kita ikut arahan para petugas agar kita tidak tercecer. Lalu ingat semua atribut, jangan sampai ada yang ketinggalan di sini, Mak. Ayo, Mak.

0: Beberapa minggu kemudian, Risa menerima telepon dari Ibu Aminah.
1: Assalamualaikum, Risa nak.
2: Wassalamualaikum, Ma. Mama, bagaimana kabarnya Mama dan Papa di sana? Sehat kah?
1: Alhamdulillah nak, kamu sehat. Risa, jadi indah sekali nak. Mama tidak bisa berkata-kata lagi. Mama dan Papa sangat bersyukur bisa berada di tempat suci ini nak. Mama tidak berhenti berdoa untukmu nak. Semoga kamu selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diberikan rezeki yang berkah dan selalu bahagia nak.
2: Amin ya Allah. Mama, Risa juga selalu mendoakan Mama dan Papa di sini. Semoga ibadah haji Mama dan Papa jadi mabrur.
1: Terima kasih nak. Semoga ini baik-baik ya. Kami akan segera kembali.
2: Iya Mama, Risa.

Risa tersenyum bahagia setelah menutup telepon. Air mata haru menetes di pipinya. Pengorbanannya selama ini terbayar lunas dengan kebahagiaan dan doa tulus dari kedua orang tuanya di Tanah Suci.

Baik, teman berdua jam 9 ya. Waktunya kamu untuk request lagu. Jadi mungkin teman-teman mau request lagu sambil cerita-cerita tentang hari ini atau besok mau kemana, atau hanya mau request lagu saja juga boleh ya, teman berdua. Kamu bisa kirim requestan kamu lewat nomor WhatsApp kita di 0851 3728 7493. And pokoknya email tunggu requestan kamu sampai di jam 11 ya guys. Jadi kita punya waktu banyak banget. Jadi ini 21.19, masih ada 1-2 jam kurang ya teman berdua. Jadi ya kamu bisa pikir-pikir dulu lagu apa mau kamu request malam ini. Sambil mau cerita-cerita juga boleh banget. Kita tunggu requestan kamu teman berdua. Next ada Dendi Nata dengan Abadi. Ini lagu cocok banget buat kamu pakai untuk melamun kalau kata saya. Karena lagunya tuh bawaan vibes-nya tuh kayak tenang gitu kan. Jadi kayak dipakai buat bengong. Wah, enak banget sih itu teman berdua. So langsung aja ini dia.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: kamu lucu banget sih, bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini Kitty.
0: Oh, pantesan ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik, aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh iya, lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda! Ikan Sisi dimakan kita.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Alright, teman berdua, itu adalah Hindia, semua lagu cinta terdengar sama. Setuju gak sih kalau semua lagu cinta belakangan ini terdengar sama? Kata orang sih iya ya, teman berdua, mungkin karena terlalu banyak lagu galau gitu ya. Akhirnya lagu-lagunya Nahila tuh jadi terdengar, ah ini nih new face banget ya, seperti itu teman berdua. Jadi buat kamu yang mau request lagu-lagu yang upbeat malamnya juga gak apa-apa kok. Kan kita juga lagi di jaga malam, jangan galau malam-malam. Kalau kamu putar lagu galau, kamu request lagu galau, kamu makin galau. Biasanya cara untuk menghilangkan kegalauan itu adalah dengan cara tidak mendengarkan lagu galau ya teman berdua. Karena kalau makin dengerin lagu galau tuh aduh makin parah, makin parah, makin parah. Cuman ya kalau kamu mau request lagu itu ya nggak apa-apa teman berdua. Kebetulan banget ada Vika yang lagi mau dengerin lagunya Vanessa Z yang Berkaca-Kaca. Aduh, jangan nangis ya. Dengerin lagu ini aja, tapi jangan ikutan nangis. So, langsung aja ya dia, Vanessa Z, Berkaca-Kaca.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: yang kakak pesan.
1: Adi, kenapa buah impor?
0: Ayah kakak tidak mau, kakak tidak suka produk asing. Kasih kembali, Sa. Kakak maunya itu buah dari Lahurus. Titik.
2: Cinta Indonesia, cinta produk lokal.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik, tenang aja. Untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Perayaan Imlek identik dengan baju merah atau biasa disebut Cheongsam. Bukan hanya pakaian, dekorasi rumah, kelenteng, lampion, dan lain sebagainya. Tanpa alasan, warna merah bagi masyarakat Tionghoa merupakan warna positif sebagai lambang keberuntungan, kebahagiaan, hingga mencegah roh jahat yang berdampak buruk serta menjadi simbol kekuatan. Selain itu, menurut kepercayaan masyarakat Tionghoa, pada saat perayaan Imlek tidak membeli pakaian baru untuk dikenakan dan tetap saja mengenakan yang lama. Itu akan berdampak buruk serta jauh dari harapan keberuntungan.

Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

lagi dengerin Just Music.

memperdua dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran hari ini, hari Jumat 31 Juli 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Imelda Titi mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan memberkati.

Selamat pagi sahabat kreatif, inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 Atambua yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti di edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Dari Jalan Altari Atambua, saya Miki Daka mewakili segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
5: Kamu lagi dengerin Just Music.

Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Ya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa? Hari gini teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa nggak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tanto Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Spara. Selamat pagi teman Pro2. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi ter-up to date. Membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu upbeat.

terus ya program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Pro 2 FM, Atambua teman terbaik kamu.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di dana reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

Pro 2 FM atau buat teman terbang kamu.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
2: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
3: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
2: Bodoh.
0: Tolol. Tahu.
2: Dasar manja.
0: Kucel.
2: Manja.
3: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang?

digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum adanya mobil, alat transportasi Inggris adalah kuda. Kuda ini digunakan sebagai media perang. Tangan kiri memegang tali pacu, dan tangan kanan untuk memegang senjata. Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja

Ya, teman berdua, timnas Indonesia menempati posisi kedua klasemen sementara grup A Piala AFF 2026 usai mengalahkan Timor Leste dengan skor 3-0 pada pertandingan yang digelar di Thailand Jumat malam. Di pertandingan itu Indonesia berhasil mengemas kemenangan atas Timor Leste berkat gol yang dicetak oleh Shane Petinama, ada Tom Haye dan juga Michel Becker. Kemenangan ini membuat Indonesia menempati posisi dua klasemen sementara grup A Piala AFF 2026 dengan 6 poin dari hasil dari dua pertandingan ya. Indonesia berada di peringkat kedua klasemen grup A setelah mengemas dua kemenangan. Sementara itu puncak klasemen grup A masih ditempati Singapura yang memiliki 7 poin hasil dari 3 pertandingan, berarti 2 kali menang dan 1 kali seri.

0: Ini Nona sudah selesai master lagi nih. Hebat parah, Sa.
1: Sekolah tinggi-tinggi, Ju. Nanti ujung-ujungnya masak di dapur. Sama, Sa.
0: Aduh, jangan salah, kawan. Sekolah tinggi itu juga bisa menjadi investasi di masa depan, loh. Nah, ini bisa jadi upaya untuk pengentasan kemiskinan juga.
1: Hah? Apa hubungannya?
0: Jadi begini, kawan. Pendidikan itu bisa jadi salah satu faktor penting dalam pengentasan kemiskinan. Karena apa? Karena pendidikan bisa membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengurangi ketimpangan sosial. Pendidikan juga bisa bantu seseorang untuk dapat pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan taraf hidupnya. Jadi, bisa membantu kita keluar dari belenggu kemiskinan.
1: Oh, begitu.

Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go! Ha ha ha!

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.

Ya, teman program Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Mendes BDT Yanri Susanto meminta publik untuk mewaspadai narasi provokatif di media sosial tentang koperasi desa, khususnya koperasi desa Merah Putih yang menampilkan orang yang mirip dengannya yang dinilai menyesatkan. Ia mengatakan hal ini sebagai merespon adanya media sosial yang mengunggah konten tentang larangan mendirikan kios dan toko kelontong dalam radius 2 km dari Kopdes Merah Putih dan denda atau perintah untuk memindahkan toko apabila ada dalam radius tersebut. Begitu juga halnya dengan narasi yang menyebut pemerintah akan menutup warung atau toko milik warga demi memonopoli pasar melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih, ya. Sehingga karena ini Menteri Desa menjelaskan konten ini menggunakan teknologi terkini sehingga menimbulkan kesan jika dirinya benar-benar mengucapkan pernyataan tersebut padahal ia tidak pernah mengucapkannya, ya. Ia menyebutkan konten ini tidak benar dan menyesatkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi yang penting di sini adalah teman Pro 2, Menteri Desa meminta untuk mewaspadai narasi palsu soal koperasi Merah Putih di media sosial.

0: Halo, assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kala i. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Dah lama i dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak. Dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang wujud adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah?

pewangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.